Sahabat budaya, Mosehe merupakan tradisi adat masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara yang bertujuan memulihkan keharmonisan serta terjadi pelanggaran adat tertentu. Ritual ini dipimpin oleh tokoh adat dengan tata cara yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya terdapat doa dan simbol-simbol adat yang memiliki makna perdamaian. Masyarakat percaya bahwa keseimbangan hubungan sosial perlu dijaga melalui mekanisme adat. Selain menyelesaikan persoalan, Mosehe juga memperkuat nilai persaudaraan dalam komunitas. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Tolaki. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Wati Yatifani Mohi Oduwolo.

0: dari kalah itu udah berhenti rapot deh. Kalau sekali sudah tidak.
1: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
2: Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun.

0: Ketika virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu, terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah pertama tuh dikit-dikit dulu, 200.000 dulu. Nah ya udah, habis itu kasih menang berapa tuh waktu itu, 1.200.000 kalau gak salah. Nah dari situ dah awalnya dah mulai dah ketagihan. Itu masang berapa ya waktu itu, 800.000 kalau gak salah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi, cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga, beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih, kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga, sistemnya pun sama juga, jadi data kita kebaca juga, susah apa banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga, mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Capok deh, sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih, terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapet gede-gede, terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu, ya untuk menang sih, menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Dari total-total ya banyakan kalahnya, bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, gak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin. Tapi lama-lama kelamaan jadi edik, gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan lupain, dan semuanya udah di delete aplikasi karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online, 4 tahun. Ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu akan memberikan efek jera. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain, gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya yakin kalau hukuman maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga diterapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggar hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi

serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

bisa liburan di rumah bareng anak-anak. Sahabat budaya, maut atau modula A, bahaya tersembunyi ikan asin bagi kesehatan. Ini dia sahabat budaya. Karena tengah ini baru mau rencana makan ikan asin ini. Ikan asin sahabat budaya sudah lama menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, termasuk ya torong yang ada di Gorontalo. Lauk sederhana yang gurih dan tahan lama ini kerap hadir di meja makan hampir setiap hari, mulai dari warung pinggiran jalan sampai rumah tangga. Namun sahabat budaya, di balik cita rasanya yang menggugah selera, konsumsi ikan asin secara berlebihan ini menyimpan bahaya serius bagi kesehatan tubuh yang tidak boleh dianggap remeh. Karena sejumlah penelitian modern mengingatkan bahwa mengonsumsi ikan asin secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan. Proses pengawetan dengan garam dalam jumlah tinggi memicu terbentuknya zat berbahaya yang berisiko menyebab penyakit kronis. Temuan dari berbagai lembaga kesehatan terpercaya, termasuk satu studi di PubMed yang berjudul Pickled Vegetable and Salted Fish Intake and the Rest. Ini sahabat budaya menemukan hubungan kuat antara konsumsi ikan asin dan meningkatnya resiko kanker lambung. Kandungan garam atau DP natrium ini pada ikan sahabat budaya, ikan asin ya, itu sangat tinggi akibat proses pengawetan. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, tubuh akan menerima asupan natrium yang melebihi kebutuhan harian. Dan ini dapat menyebabkan tekanan darah meningkat, terutama pada orang yang sudah memiliki hipertensi, lansia, atau penderita penyakit jantung. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan asupan natrium harian tidak lebih dari 2000 mg atau setara 1 sendok teh garam. Sementara seporsi ikan asin saja bisa mengandung jauh lebih tinggi ya sahabat budaya. Ginjal berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan garam dari darah. Jika tubuh menerima terlalu banyak garam dari makanan, ginjal harus bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan tersebut. Dalam jangka panjang, beban ini juga dapat merusak fungsi ginjal dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit ginjal kronis. Lebih jauh lagi, sahabat budaya, kondisi ini bahkan dapat berujung pada gagal ginjal. Tekanan darah tinggi akibat konsumsi garam berlebih juga bisa menyebabkan gagal jantung maupun penyakit jantung koroner. Karena jantung dipaksa bekerja ekstra keras memompa darah ke seluruh tubuh. Waktu itu sahabat budaya, mengutu atau mengudula A, yang pasti kalau mau konsumsi ikan garam ya dicuci bersih ya. Terus ya kali aja tono dulu ya. Kalau orang Gorontalo ya tono dulu ya, pakai garam supaya keluar lain. Kalau tiangnya begitu ya, masih mau tono-tono sampai dia pakai garam agak berkurang. Baru itu mau garo pakai kecap, enak sekali. Jadi kalau somasa tidak usah lagi pakai garam, sekarang sih sudah ada garam. Begitu sahabat budaya, biar tidak kegaraman. Baik sahabat budaya, mau tato mengodula A, kita lanjut lagi pagi ini ya. Pagi ini kita mau ke Sangihe ya. Kita mau lagu ke lagu Sangihe dulu ya. Selamat pagi dan salam sehat, salam budaya.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tari Danadana menjadi tarian Gorontalo seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam ke Gorontalo pada 1525 Masehi. Tarian ini mulai dikenal dan diyakini turut serta menyebarkan dakwah Islam di Gorontalo. Awalnya dipentaskan pada saat pesta pernikahan Sultan Amai dan Putri Outango. Tari Danadana lambat laun menjadi tari pergaulan remaja Gorontalo. Tarian ini dilakukan oleh 2-4 orang laki-laki dan dimainkan dengan gerakan-gerakan yang dinamis serta lincah. Dalam tarian ini seluruh anggota badan harus bergerak sesuai dengan irama musik. Tarian Danadana memang menggambarkan sosok remaja yang energik dengan gairah hidup yang besar dan keakraban pergaulan remaja. Alat musik gambus dan rebana menjadi pengiringnya serta lagu pantun yang bertema percintaan atau nasihat-nasihat yang bertemakan kehidupan remaja.
2: Sampai tialo cuma dandana.

Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, kita masih bersama di Poselita Pomai. Yang suka makan ikan garam tadi ya, bisa makan, tapi jangan banyak. Kembali lagi sahabat budaya, keluarga berisiko stunting di Kabupaten Gorontalo terus menurun, alhamdulillah. Jadi jumlah keluarga berisiko stunting atau KRS terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Capaian ini menjadi indikator positif dari berbagai program percepatan penurunan stunting yang dijalankan secara terpadu oleh pemerintah daerah bersama berbagai pihak terkait. Capaian ini terungkap dalam kegiatan peningkatan kualitas pelaporan data intervensi stunting pada aplikasi konvergensi Bangda Kementerian Dalam Negeri tahun 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur di Green Bukit Proja, Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PPKB Kabupaten Gorontalo, Rismawati Arsat, mengatakan jumlah keluarga berisiko stunting turun dari 25.700 keluarga pada 2023 menjadi 15.289 keluarga pada tahun 2024. Angka ini terus kembali menurun menjadi 13.792 keluarga pada tahun 2025. Dan menurut Rismawati, penurunan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan penyuluh keluarga berencana dalam menjalankan berbagai program intervensi. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini, sahabat budaya Mota atau Mudla'a, di portal rri.go.id.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Tahu nggak sih, kedelai itu masih jadi salah satu komoditas pangan yang paling banyak diimpor di Indonesia. Saat ini nih, produksi kedelai dalam negeri memang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional. Padahal, kedelai sangat dibutuhkan, baik itu untuk konsumsi rumah tangga maupun industri makanan seperti tahu, tempe, dan berbagai olahan lainnya. Meski begitu, swasembada kedelai tetap masuk dalam agenda prioritas pemerintah. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari peningkatan produktivitas, perluasan lahan tanam, hingga pemberian dukungan langsung kepada petani lokal. Targetnya jelas, impor kedelai bisa ditekan secara bertahap sambil memperkuat produksi dalam negeri agar Indonesia makin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan berbasis kedelai.
3: Mari, kek, biar Tina seberangkan.
4: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
5: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
6: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
3: Iya, Pak. Maaf, tabek.
2: Nah, gitu. Luar benar.
4: Kenapa, nih? Ada apa, Bli?
2: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
4: Namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
2: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
4: Jaga boh, Gen.
5: Bro, minta uang.
4: Bro. Bapakmu nih.
2: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
6: Jaga budaya Indonesia.

0: Oke, sahabat budaya, mungut atau mengudula, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi sebagai informasi sebelum kepas jam, sahabat budaya, mungut atau mengudula, yang tidak bisa nonton ya di Piala Dunia, terdua bisa menontonnya langsung di Pro 1 RRI Gorontalo. Itu kan nanti akan disiarkan melalui Pro 1 RRI Gorontalo. Dan nanti di jam 9 ya, Anja ya. Itu Amerika sama Paraguay ya. Itu akan disiarkan langsung di Pro 1 RRI Gorontalo di jam 9 ya. Sebagai informasi jam 9 atau jam 10 ya. Pokoknya begitu sahabat budaya. Selama Piala Dunia RRI itu menyiarkan langsung ya. Jadi mau atau mengadula yang tidak bisa nonton terus juga masih cari-cari tanpa, mendingan dengarkan Pro 1 RRI Gorontalo ya. Tapi di Lalipata tetap ya sementara ya sudah nonton ya. Oh berarti sudah mulai jam, nanti di jam 9 baru kita live ya. Live-nya di sebelah ya, di tetangga sebelah, di saudara kita di sebelah ya. Oh dan iya, kalau di RRI itu bisa nonton bareng ya, karena selama Piala Dunia di RRI Gorontalo itu membuka ya di depan studio kita nonton bareng. Jadi masyarakat ini kan rumah rakyat, jadi yang pengen nonton juga bisa ke RRI Gorontalo ya, karena kita nonton Piala Dunia selama selama itu masih di selama disiarkan ya. Selain disiarkan melalui Pro 1 juga kita nontonnya depan studio ya di RRI Gorontalo itu ada ya. Sekarang tuh lagi pada rame di depan ya. Jadi enak dong ya. Enak dong ya, ya aja ya. Jadi habis siaran langsung nonton. Oke, sahabat budaya, terima kasih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, tenun Buna merupakan warisan budaya masyarakat Timur di Nusa Tenggara Timur yang dibuat dengan teknik ikat tradisional. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian tinggi dan dapat memakan waktu berbulan-bulan. Motif yang dihasilkan umumnya menggambarkan kehidupan masyarakat, alam, dan simbol adat. Kain ini sering digunakan dalam upacara adat maupun acara penting keluarga. Kalian menenun diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari identitas budaya. Hingga kini tenun Buna tetap menjadi kebanggaan masyarakat Timur. Sekian pas jam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduoloh.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan.

0: ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran, sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
0: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk-pauknya kalau misalnya di

0: dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Teri, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuwe. Linuwe itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
0: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: Ya, sahabat budaya, kita sama-sama di Depuho. Sekarang Tika mau bagi resep dulu ya. Lupis pandan. Ya. Kalau lupis pandan itu anjam adalo ini empat orang ya. Apa dulu cookies yang kalau bulan Ramadan ini? Apa dulu? DP nama cookies yang bulan Ramadan ini. Buti
1: Lopez.
0: Lopez ya. Kalau oh dia cuma beda di I. Lupis pandan. Kalau di Gorontalo Lopez yang menjadi ciri khas di bulan Ramadan ya. Jadi kalau mau bikin lupis pandan ini sahabat budaya mungkin ini agak-agak beda ya sama daerah lain DP resep, tapi kalau di Gorontalo sama alhamdulillah ya. Cuma beda di nama. DP bahan untuk 19 bungkus ya, 500 gram beras ketan putih, baru 65 mililiter ya, santan rose bran, tambah 200 mililiter air, sejumput garam, baru 1 lembar daun pandan, itu tolong simpulkan, 3 tetes pewarna hijau, 8 cm daun pisang untuk membungkus, lebar sekitar ya pokoknya begitu sesuai torang perasaan mau babungkus. DP pelengkap sahabat budaya, setengah butir kelapa agak mudah diparut, 1 lembar daun pandan, sedikit garam, secukupnya sirup gula merah. Dan sekarang DP cara untuk membuatnya sahabat budaya, siapkan bahan, cuci bersih beras, masak santan rose bran ke dalam wajan, tambah air, garam, dan daun pandan sambil torang aduk-aduk. Tambah juga pasta pandan, aduk lagi. Kalau sudah mendidih, masukkan beras, aduk terus sampai santan meresap, angkat dan dinginkan. Baru itu sahabat budaya, ambil daun bentuk segitiga, usahakan lipatannya atau sudutnya rapat supaya tidak bocor, lipat sampai ujung daun habis. Baru itu sematkan. Setelah itu sahabat budaya, ini terang bungkus sampai habis ya. Setelah itu kita kukus, kita rebus ya. Kita rebus dalam panci, paling cepat kalau pakai presto. Jadi kurang lebih 30-45 menit. Setelah itu sahabat budaya terang masak DP sirup, sirup gula aren atau gula merah ya. Baru kukus kelapa dengan tambahkan garam, daun pandan, baru itu kalau sudah masak, buka DP lupis ini atau pokoknya DP lupis gulingkan ke dalam parutan kelapa. Dan kalau sudah sajikan baru siram dengan sirup gula. Jadi sama dengan Lopez. Jadi cuma beda di nama. Kalau di Gorontalo DP nama lupis. DP tips itu gunakan daun pisang yang sudah layu supaya lemas dan gampang babentuk jadi segitiga. Oke, sahabat budaya, selamat mencoba. Oke, kalau begitu terom ke lagu sambil ya, ada yang sobat pikir mau bikin lupis ya atau Lopez. Ada lagu Papa dari Avandi Nauer.

0: Baik, sahabat budaya, mau tato mau doa, kita teruskan kebersamaan kita. Masih ada kurang lebih 15 menit ya. Sama-sama di Depuhu ada beberapa resep yang coba saya bagikan dengan sahabat budaya semuanya. Sampai resep ini harus jadi ya. Bapak semua. Oke, ada resep dari Hai Bunda nih, sahabat budaya. Mudah-mudahan ini gampang mau bikin, dan juga sahabat budaya juga yang hobi memasak jadi lebih rajin lagi memasak. Oke, kita ada resep kue kacang ya. Kue kacang cuma 100 gram tepung terigu, tambah 200 gram selai kacang, tambah 1 butir telur. Maafkan kalau ada yang ribut-ribut, karena ada yang sementara nonton Piala Dunia sekarang. Yang di rumah yang pengen nonton silakan bisa mendengarkan di, atau pengen mendengarkan atau menonton. Kalau tidak bisa nonton bisa mendengarkan ya. Itu disiarkan di Pro 1 RRI Gorontalo. Ya, jadi kita kembali lagi dengan resep kue kacang. Sementara lewat ya resep. Resepnya 100 gram tepung terigu, 200 gram selai kacang, sama 1 butir telur. Jadi ada cara membuat, tuangkan masuk dulu terigu yang sudah diayak, tambahkan selai kacang yang digunakan untuk topping roti tawar, baru masukkan telur. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, pastikan dip adonan ini tidak hancur saat dicetak, kemudian cetak adonan di atas loyang. Masukkan ke dalam oven dan panggang selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Kue kacang ini siap disajikan. Jadi sahabat budaya cuma begitu DP cara, sangat mudah sekali. Selamat mencoba.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka

Cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Ya, terima kasih buat sahabat budaya semuanya. Kita sudah sama-sama dengan Nadella Tuhar hari. Takdir, semoga kita mendapat takdir yang terbaik dari Allah, dan apapun itu bisa menjadi satu kekuatan buat kita semuanya. Terima kasih yang sudah bersama di Depuhu untuk hari ini. Tengah Fanis, cukup sekian. Sampai nanti ketemu lagi. Dan setelah ini nanti ada Ti Anjayayan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Foto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, halo sahabat budaya lohulondalo. Monggo dulu monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Apa kabar Anda di Sabtu pagi hari ini ya, di 13 Juni 2026 yang saat ini lagi menikmati suasana liburan akhir pekan bersama dengan keluarga. Semoga semuanya sehat ya. Terus juga yang masih tetap dengan aktivitasnya, semoga dilancarkan segala aktivitasnya. Kalau hari Sabtu sih katanya ya itu cuma setengah hari. Bener nggak sih? Seperti biasanya sahabat budaya, kita awali kebersamaan untuk request lagu Nusantara ya. Di hari ini, di Sabtu 13 Juni 2026, Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266, atau juga di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo ya. Nomornya sama 0811-430-4040. Tapi sahabat budaya Lolondalo, sebelum Ti Anjayan kasih tahu lagu yang bisa Anda pilih untuk hari ini, Ti Anja masih punya satu lagu bonus untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Ini ada lagu lawas ya dari Elvis Kaisi, tapi di cover sama Neng Kesuma ya. Jangan kau pergi.

0: Toduo lo sahabat budaya lo londa lo mengutu lo mengutato mengutu lo mengutu ya untuk anda yang ingin bergabung di request lagu Nusantara untuk hari ini ya. Dan sahabat budaya, lagu-lagu yang bisa anda pilih ada Burungi Moputio, kemudian ada Sambe Wololo, lagu dari daerah Manado, Palu Soba Bunyi, kemudian ada lagu Maluku, Kupu-kupu Sepanjang Pantai, kemudian ada juga lagu NTT, Nona Andalan, ada lagu daerah Minang, Angin Malam, terus juga ada lagu Melayu, Yale Yale. Silakan sahabat budaya yang ingin bergabung di 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Formatnya sama ya, yang mau berkirim salam, salam-salamnya dibatasi 4 orang saja. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lontara.
0: Jo, aduh Allah, Ibu Iin.
1: Alhamdulillah,
0: saya sehati. Ibu Iin saya sehat.
1: Burungi Moputio.
0: Burungi Moputio. Oke.
1: Kalau pohon itu lagi mendung sekarang.
0: Kalau di Gorontalo juga mau bilang mendung tidak mendung, mau bilang panas juga tidak terlalu panas. Lau-lau.
1: Mendung hangat-hangat.
0: Jo.
1: Oke, kirim salam ya.
0: Tunggu dulu.
1: Salam buat Ibu Neri, Ibu Riz, Ibu Iya, Ibu Rostin, ada Tana U, Om Afni, ada Inca, terus Pak Herman, Pak Niko, Bung Rifanto, pokoknya buat seluruh fans tanpa terkecuali, semoga sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Dan spesialnya buat Andi Ayan, semoga sehat bersama keluarga, lancar rezeki dalam dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Amin,
1: ya Rabbal Alamin. Terima kasih Andi Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Iin yang ada di Pohuwato. Next ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum.
2: Sahabat budaya Lohlondalo, halo Kaya ya.
0: Halo juga Ibu Rostin.
2: Iya.
0: Tau dua lo.
2: Lagunya Palu Soba Bunyi.
0: Palu Soba Bunyi, oke. Untuk siapa lagunya Ibu Rostin?
2: Salam buat Pak Asri, Tanau, Mbak Iin, Kak Iya. Buat sama-sama jatah empat terkecuali. Yang paling spesial buat saya yang sedang beraktivitas, insya Allah selalu bersama keluarga.

0: 0830-4040. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhulun dalanjang.
0: Jo, aduh Allah, Tata Inka.
1: Iya.
0: Iya, Tata Inka lagi di Suwawa atau di Tinelo ini?
1: Di Tinelo aja.
0: Ah, atau Tinelo. Oke, okay. Iya. Mau milih lagu lo?
1: Lagu itu Jo, Minang.
0: Lagu Minang, Angin iya. Malam.
1: Iya, okay. Ini bu angin siang.
0: Tidak apa-apa, mau angin pagi, angin malam, asal jangan angin ribut kok UE.
1: Inan.
0: Atau angin puting beliung, dia mau angkat gitu orang kok.
1: Jauhkan
0: ya Allah. Iya, insya Allah orang dijauhkan dari bala, amin.
1: Iya, insya Allah semua dilindungi Allah SWT.
0: Amin, amin.
1: Kirim salam buat Ti Anja yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Buat telur rupiah Ti Anja sendiri.
0: Terima kasih juga Tata Inka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam sehat untuk semua teman-teman. Bersama Anja yang dekat juga.
0: Amin ya rabbal alamin. Dari
2: oke lagu dari dengan Liboto ini Pak, dengan
0: aja di Pak Udin nih.
2: Iya betul sekali.
0: Iya, oke, okay. Itu dua lo Pak Udin.
2: Oh, itu lagu. Apa lagu yang terakhir aja?
0: Lagu yang terakhir ini ada lagu Melayu Yale Yale.
2: Oh, yang itu Jo.
0: Itu Jo. Oke. Okay.
2: Oh,
0: iya.
2: Oh, buat semua fans sudah tanpa terkecuali salam sempat semuanya. Dan spesial buat dia aja yang masih tugas, insya Allah tetap semangat, dimudahkan segala urusan dan tetap sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Oke, makasih banyak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ti Pak Udin ya, ti Pak Udin yang ada di Limboto ya. Saya ke layanan WhatsApp dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjaya Yan, boleh request lagu Dipilihkan Saja Kak, kirim untuk semua pendengar Pro 4. Sahabat budaya katanya salam kenal. Spesial untuk Kak Yayan yang lagi beraktivitas ataupun bertugas, selamat beraktivitas ya, dan salam sehat selalu. Iya, terima kasih. Ini gak ada namanya ya. Mama Ibas di Tinelo Telaga Biru, salam kenal Mama Ibas ya. Oke, sahabat budaya Lolondalo, langsung saja Ti Anjayan putarkan lagu yang sudah Anda pilih tadi ya. Yang pengen gabung di layanan telepon, sabar aja dulu karena Ti Anja masih akan kembali untuk Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah Anda? Dikutip dari FIFA.com, pada ajang Piala Dunia FIFA 2026, Meksiko menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Rekor ini menjadikan Meksiko sebagai salah satu negara dengan warisan sepak bola paling kuat di dunia. 2 edisi sebelumnya bahkan melahirkan momen legendaris termasuk aksi ikonik Diego Maradona pada tahun 1986 yang masih dikenang hingga kini. Menariknya, pada tahun 2026, Meksiko tidak sendiri. Mereka akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada, menjadikannya edisi pertama dalam sejarah FIFA yang digelar di 3 negara sekaligus. Tak hanya itu, turnamen ini juga akan menjadi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 tim peserta. Dengan pengalaman panjang sebagai tuan rumah dan antusiasme publik yang tinggi, Meksiko dipastikan akan kembali menghadirkan atmosfer sepak bola yang meriah dan penuh warna. Sebuah sejarah baru akan tercipta dan dunia akan kembali menyaksikan bagaimana negara ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Piala Dunia.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

0: Babunyi dari Sela Marcella sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 10 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, saat beraktivitas di luar rumah ya, apalagi dengan cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan ya. Orang mau pulang ke sana ke rumah pasti selalu mengeluh, badan pegal, baru kadang juga nyeri sendi ya, atau juga terasa berat setelah melakukan aktivitas, sahabat budaya. Nah, daripada orang mau konsumsi obat-obatan yang mengandung bahan kimia, mari Jo, orang kembali lagi ke alami ya. Ini ada rekomendasi untuk Anda, sahabat budaya Lolondalo, DP nama itu Vito Herbal Bidara by Tulus ya. Jadi mengandung bidara ini produk sahabat budaya. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman ya. Cocok toramu mau pakai kapan saja saat torampe badan ini terasa kurang fit, sahabat budaya. Karena biasanya cuaca begini kan torang semulai rasa demam dan lain sebagainya. Nah, jadi torang harus sadia ini di rumah, sahabat budaya. Cukup dengan mau oleskan dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau torang rasa tidak nyaman ya. Praktis juga orang mau bawa kemana-mana dan nyaman untuk dipakai sehari-hari ya. Baru sekarang olo kalau orang mau bawa pesan itu semakin mudah, sahabat budaya. Orang bisa kunjungi website di tulusherbal.com. Atau kalau tidak mau ribet, bisa langsung pesan Jo pati Ibu Yayu ya. Di Ibu Yayu pen nomor 085289711177 ya, ingat Ibu Yayu. Sekali lagi 085289711177 ya. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa, diurut. Lanjut lagi yuk kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara. Kalau tadi sudah ada dua lagu yang di request di segmen sebelumnya ya. Ada lagu Minang sama lagu pop Melayu, sahabat budaya. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lolondalo. Titano U,
0: lolo habari Tano U.
1: Yo habari, sampai jam berapa sih kalian di situ?
0: Saya sampai jam 2.
1: Oh.
0: Jojo. Oke, okay, Tano U mau dengar lagu lo Titano U.
1: Lagu apa? Minang.
0: Lagu Minang.
1: Oke, lagu itu Jo.
0: Oke.
1: Kirim salam buat 4 orang saja, Ibu Tuti, Ibu Iin di Pantau di Kota Raja, Oma Albani dan seluruh band tanpa terkecuali. Pesan untuk ke Anja sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih kak.
0: Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odo olo tano ulondo batu da'a. Next di 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anja.
0: Halo juga Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Ibu Nelly to dua olo mau milih lagu olo ti Ibu Nelly. Lagu yang mana?
2: Yang Minang.
0: Lagu Minang, Angin Malam.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Salam buat Ibu Iya, ada Ibu Lis, ada Ibu Iin, ada Rifan, Dokter Pasamu, ada Pak Udin. Insya Allah, sampai di mana kita ada kalau satu selalu salah di hidup dalam Tuhan Allah.
0: Amin.
2: Buat yang sudah merasih di sana, insya Allah sehat-sehat. Bersama keluarga tercinta, Rizmiwati Ajus, insya Allah sehat-sehat.
0: Masih amin,
2: banyak umur, dan selalu dilindungi orang tua. Amin. Kasih hanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo Ibu Nelly Londo Parungi Bolio Huto. Anda pecinta sepak bola, sahabat budaya, Anda juga bisa mendengarkan langsung melalui program 1 RRI Gorontalo ya. Saat ini tengah berlangsung babak kedua antara Amerika Serikat melawan Paraguay, sahabat budaya. Ada siapa di 0811-430-4040? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Anja.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya leuhulun dalu.
1: Salam budaya.
0: Jo, Ibu Farida.
1: Iya, Ibu Farida. Iya.
0: Jo, Jo, saya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Todu lo, ti Ibu Farida mau dengar lagu lo.
1: Itu ikut Ibu Nelly.
0: Lagu Minang.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya. Kirim
0: todu lo.
1: Buat Ibu Nelly, Ibu Silvi, Oma Tio, Tano, spesial.
0: Buat.
1: Spesial buat Anja yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di layanan WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam budaya leuhulun dalu. Anja Yayan, request lagu Gorontalo spesial untuk semua fans. Satu persatu katanya salam persahabatan. Paling spesial buat Tita Inka di Tinelo. Siapa dulu ini? Di Pak Yusuf ya di Tinelo. Oke, sahabat budaya, kembali di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya ulun dalu.
0: Jo jo do lo.
2: Lagunya ini.
0: Ti Omali Abni.
2: Iya, betul.
0: Jo jo.
2: Lagu Gorontalo sambe wololo.
0: Sambe wololo. Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Misalnya buat Kano. Terima kasih atas laporannya, bagi Pak Dokter di Kampung Pasang Berkati juga, buat Pak Asri, Pak Nasrul juga, buat seluruh fans perempat tempat terkecuali di Pak semuanya. Spesial buat Anja sedang beraktivitas terkecuali Pak Cinta. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Hulunda, lo monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saat ini sudah jam 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah ya. Torang sekarang sudah di menit-menit terakhir untuk request lagu Nusantara Sahabat Budaya. Ini masih tersisa lagu Ambon ya, juga ada lagu NTT. Kalau lagu Gorontalo insya Allah sebentar semua putar. Dan untuk Anda sahabat budaya, Tianja baca dulu yang sudah gabung di layanan WhatsApp ya. Assalamualaikum, salam budaya Luhulun Dalo dari Cikartin di Tangkobu. Pengen dengar lagu Gorontalo. Kirim salam untuk semua fans Pro 4 tanpa terkecuali. Spesial untuk keluarganya yang ada di Manado. Terima kasih Kak Yayan. Iya, terima kasih juga ya untuk Cikartin yang ada di Tangkobu. Layanan telepon silahkan 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iya. Jo,
1: dari Lian di Potangan.
0: Ibu Lian di Potangan. Tau dua lo Ibu Lian.
1: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon. Tapi mau putar nanti setelah buletin berita Lipakun ya.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Ngirim salam buat Ibu Nelly, buat Pak Asri, buat semua Jo tanpa terkecuali, buat si Anda yang lagi tugas, insya Allah kesel sampul ya, amin.
0: Amin.
1: Buat anakku Rifai, salam masih di samping, salam sayang selalu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Lian yang ada di Potanga. Penelpon berikutnya di 0822. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dari
2: salam budaya, salam sehat Anja.
0: Jo, Tipasisaniko. Halo. Halo, Pasisaniko. Baik, terputus, bisa dicoba lagi ya. Pasisaniko bisa coba lagi di 0822-5996-8266 ya. Sekali lagi bisa dicoba lagi 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waduh, kenapa putus ya? Mungkin pengaruh jaringan. Belum maaf hati yang sudah gabung di 0822. Coba di 0811 ya, 0811-430-4040. Mungkin pengaruh jaringan. Tadi juga Titi Pasisaniko terputus untuk layanan telepon 0822. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mayaya.
0: Jo.
4: Labari.
0: Alhamdulillah, saya sehat.
4: Tampang tapi bermuncul.
0: Jo.
4: Tapi selalu monitor.
0: Alhamdulillah. Iya, tipe Amran tahu tonu?
4: Oh, Kota Luhulun Dalo.
0: Ah.
4: Jalan Balik 3 Kelurahan Pulbala.
0: Jo. Tadu lo, Pak Amran mau dungu lagu lo.
4: Lagu-lagu lo tetap Pak Maya.
0: Ini masih ada lagu Ambon, lagu NTT dengan lagu Gorontalo.
4: Luhulun Dalo itu.
0: Jo.
4: Pak Yayan. Salam hormat kepada seluruh fans yang tergabung pada pagi hari ini, Mbak Yaya.
0: Jo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, olo. Di Pak Amran, ya. Di Pak Amran, Londo Jalan Bali.

0: 08225998266. Halo, assalamualaikum. Iya, tuh kan. Berarti untuk 0822 lagi gangguan jaringan ya. Ini dari tadi kasihan yang ada battle phone sering terputus tiba-tiba. Saya kasih kesempatan terakhir ya di 08225998266. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya, salam sehat aja.
0: Jo, doa lo pasti saniko. Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagu apa anjay?
0: Ini Donggo Woluo lagu Lohulondalo, lagu Londo Ambon, Woluolo lagu NTT.
1: NTT betul judulnya anjay.
0: Nona Andalan.
1: Nona Andalan.
0: Ah, Jo, Jo.
1: Tapi tetap apa pemulola aja. Andalan kayaknya harus yang di muka terdepan.
0: Jo.
1: Karena cepat terjangnya luar biasa.
0: Iya.
1: Oke, kirim salam ya.
0: Tadua.
1: Buat Ibu Iin, Pak Asrin, juga Ibu Farida Talib, juga Mas Suci, buat Ibu Nelly dan buat teman-teman semuanya. Salam semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan buat Ti Anja, sama Ti Mahayat, Ti Satu, Ti Enget, Pak Kun, semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat Anja. Oke Anja.
0: Jo.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo, Pak Amran Lon, Tipa Sisa Niko. Tipa Sisa Niko Londo Talaga Biru. Tipa Sisa Niko jadi penelpon terakhir ya untuk program request lagu Nusantara di hari ini. Yang belum sempat bergabung, insyaallah bisa ketemu lagi ya di hari Senin insyaallah. Dan terima kasih juga buat yang sudah ikutan gabung tadi di layanan telepon, layanan WhatsApp ya. Dan di jam 11 siang nanti, Ti Anja akan hadirkan buletin berita bahasa daerah. Ini rangkuman berita dari Senin sampai di Jumat kemarin ya. Masih bersama Ti Pakuni Hasdin. Untuk itu sahabat budaya, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo karena Ti Anjayan masih akan kembali untuk Anda.

0: buku Toto Chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto Chan. Tokoh Toto Chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto Chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto Chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto Chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulun na lo, betia polima banda-banda lo habali lo hulun na lo, habali uhi walia to ungu di minggu mola betia, tehas din Daniel Watia, ta mo potunggu lolo iya. Mengodlawa mengotato, kepala lo BMKG to hulun na lo, Andri Wijaya bidang lo otanggulai, pohile lio ode olanto mo aami to hulon dalobotia u lo laita isi isiali uau dila mo palongo to uhi tua tua wa ti diopo li punto boti u ngopee o dunggalo musiba boli ngopee o dunggalo li luhu wau tsunami. Tunggulo BMKG malopo woluo utanggula lio sekolah lapang gempa bumi mialo SLG. Liluhu waw tsunami beti dila ta'ata ma'o owoluo lio. Ma uitolo uti beti musik ehlu malotamo aami to umo popele hio wanu bolo odunggalo musibah. BPBD Provinsi Wau Kabupaten Kota, Tondala, Polisi, Basarnas, Wau Media, umai mengohi pahamu. Potunua potuhata, odela iati, wanu bolo odunggalo musibah. Moli ilo tanggulamai lo kapala BMKG Andri Wijaya Bidang, eleponu donggo eengga deto upango, BMKG tatapuhi pengohia pahamu ode laiyati. Mengulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

rawa mengutan to di wali kota Adhan Dambea ma lopo ela wau ma ima ima to owoluolo lembaga pemberdayaan masyarakat mialo LPM. LPM beti pilopo walilio umai mopokolio ala iati dedila bomai lembo alo hipololohe untungi tau urusi LPM musima ahalilio wau mokalaja lo ihilasi helumo wolo pangalenda to umai mopona olo pohoram moli ilo tanggula mai li wali kota timi ilo taunu pamalenda lo kota mopo watu lo upango ode kelurahan i upanga hetuto lo juta buti musi onapa atilio to kelurahan upango pilopo walilio lo pamalenda kota lo hulondalo mai pomangulio mealo po opio hio tangi bulo tao wau uwe wolio mao umali ohuna wau onapa atilio ode la iati mungulamo ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengulawa mengutanto. Pamalenda togohut mahelumo wolo BMKG umahi penghia pahamu petunu apa tuhanta odela iati to aita loliluhu wau tsunami. Tidioko odeta himo yawa to bihu deheto. Goro betia lipu udila amani to liluhu wau tsunami. I asisten satu pemerintahan wau kesra teset da gorod Abdul Wahab Paudi lo otanggulai ma wito wau utia uhe pohutuo lo pamalenda helumo wolo ta okalaba umai pongohia pahamu potonua potuhanta sabu gorod botia dila amani to liluhu wau tsunami wau de dila bo wito ma kalu hedaa wau huta uhi pototo yundula ngopehe muani. Iti asisten satu Abdul Wahab Paudi mailei odu olapo opo data ode BMKG umahi pamahia pahamu wololo wanubolo odunga loliluhu wau tsunami. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

0: ga de lo la dio loha i pe AIDS. Kalaja helumo lo pamalenda, tenaga kesehatan, pendidikan, ta udula alo agama, udula atohu ngola ayati, u mengerti fahamu, potunu apa tuhata, to sekolah, to kampus, waule bo alo mongo ditimoni.
1: Mengolah mengota to, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

0: mangudlawa mga dato. Awolwolo penas upahutuwa lieto hulang dalobuti, mamay tutulan lo mga tani, wolo hilaw sanani. Kokolia buti, may poota pula lapang ngotota, to umotolo tani, wang motolo hala. To wolota lota tongko na umay, umay mopotulo o lopong ngotota. Kuna umay mopolay ahasili loti la pulo wang tutumulo. Na olu-olu hula to pertanian wasito sumawi yono lo otanggulai mongotani ma molotula wolo hilao sanangi olo ta tongko na amai sabu monata ilimu umoto duo to umotolo teknologi pertanian wau utie da manga na anapa atilio ode mongotani. Mangotani mai de i odu ola po data o de tama lo pejuang i mai de upenas KTN abuti piul hutu dio to hulengalo.
1: Mangodula mangodato habali botia ju tanu mai la pato udila mo patato maapu o de mangotato. Utilala to bahasa bolo pohilala potunu potuhata wa utilala to lo iya ente bolo potunu la me amiatia wa tia te has di Daniel bolo me i odu ola po odata inde bo di topo wa tia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pancasila.
3: Payu limo.
2: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
2: Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3: Oluo, umanusia motolo adili wau motolo adabu.
2: Tiga, Persatuan Indonesia.
3: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
2: Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
2: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Olimo, motolo adili to luwapo hilao du

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik. Gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya, deh, iya. Maaf ya, guys, ya.
4: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lo londa lo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamo 36 menit saat ini bergeser dari jam 11 siang ti anja mo update info UMKM untuk sahabat budaya. Sektor kuliner masih mendominasi perkembangan UMKM di daerah Bengkulu. Di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, pelaku usaha kuliner didorong untuk mulai memanfaatkan teknologi digital untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan efisiensi operasional. CEO founder startup Oase Bengkulu, Robi Sugara mengatakan, sebagian besar pelaku UMKM kuliner di Bengkulu masih mengandalkan dana tabungan sebagai modal operasional. Kondisi ini membuat para pelaku usaha harus bekerja lebih keras ketika jumlah pembeli mengalami penurunan. Sementara untuk biaya operasional tetap harus dipenuhi. Menurut Robi, tidak sedikit pelaku UMKM kuliner yang akhirnya memilih mencari tambahan modal melalui pinjaman untuk menjaga usaha tetap berjalan. Karena itu dibutuhkan sebuah sistem digital yang mampu membantu pelaku usaha dalam mengelola data, kemudian juga memantau kondisi usaha, serta mendukung pengambilan keputusan secara lebih tepat. Informasi ini bisa Anda akses, Anda bisa baca kembali di portal berita resmi kami di rri.co.id. Sahabat budaya, untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini berkumandang pada pukul 11.51 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan zuhur di hari ini jatuh pada pukul 11.51 waktu Indonesia Tengah.

0: Belakangan ini harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi, perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?
1: Ini kenapa daganganku nggak laku-laku ya? Masa kamu cuma jualan cemilan biasa laku? Heran aku.
2: Sob, jangan mengeluh. Konsumen sekarang itu sudah paham cara membeli yang benar. Coba lihat dulu, apa kamu sudah jalani strategi dagang yang betul?
1: Ah, maksud kamu? Ini aku udah punya lapak jualan ayam potong, rapi, bersih pula. Gimana sih?
2: Yakin? Target pasar kamu tuh di sini banyak konsumen muslim, Sob. Mereka butuh makanan halal bersertifikasi. Hewannya dikasih pakan yang halal dan cara potong yang syar'i itu penting. Kalau sudah punya sertifikasi halal dari MUI, itu lebih baik. Pampang di sini nih, buat semenarik mungkin. Itu baru pedagang keren.
1: Oh, begitukah?
2: Iyalah, bingung. Nih, baca caranya dan hubungi nomor itu, oke?
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Afro Ombak, suara budaya Gorontalo.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lolondalo, monggo dulo, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Palawa merupakan kampung adat tua di Toraja Utara yang dikenal karena deretan rumah tongkonan berusia ratusan tahun. Kampung ini menjadi pusat pelestarian berbagai tradisi dan nilai budaya masyarakat Toraja. Rumah-rumah adat dibangun dengan arsitektur khas yang syarat makna filosofis. Di kawasan ini, masyarakat masih menjalankan sejumlah tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Keberadaan Palawa memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Toraja pada masa lampau. Kampung adat ini menjadi salah satu warisan budaya yang tetap terjaga hingga sekarang. Beralih ke informasi berikutnya, napu merupakan makanan tradisional masyarakat Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang dibuat dari olahan jagung dan bahan pangan lokal lainnya. Hidangan ini telah lama menjadi bagian dari pola makan masyarakat setempat. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional menggunakan resep yang diwariskan turun-temurun. Selain sebagai makanan sehari-hari, napu juga sering disajikan dalam kegiatan adat tertentu. Kuliner ini menunjukkan kemampuan masyarakat memanfaatkan sumber daya pangan lokal. Napu menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Pulau Rote. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

Pikiran terbuka bukan soal setuju, tapi soal memahami. Setiap masalah tak selalu butuh emosi, apalagi konflik. Kadang cukup satu langkah mundur untuk dua langkah menuju solusi. Dengarkan lebih banyak, bicara dengan hati, karena damai selalu lebih kuat dari sekedar menang.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, sahabat budaya Anda masih bersama di Anjayan. Selamat siang untuk Anda yang saat ini lagi menikmati makan siangnya. Wow, kira-kira ada menu apa nih hari ini? Alhamdulillah tadi di Anja juga barusan makan siang. Ada nasi balo binde, baru ada ikan nila bakar dengan dabu-dabu iris, baru ada DP pisang pilitode. Gagas sekali. Ya, terima kasih Ibu Nenang ya, Ibu Katim TMB yang juga tadi sempat ngajak TKK Eja, kemudian ada Tienga Fani, ada teman-teman dari TMB, kemudian juga ada KMB ya. Pokoknya enak ya, namanya gratis tuh. Tapi memang enak sahabat budaya. Apalagi kalau dengan menu-menu tradisional seperti itu ya, tentunya ini bisa menggugah selera. Wow. Sahabat budaya, Tia Anja punya info kuliner untuk Anda. Ada yang namanya tiwul ya. Tiwul itu apa Anja? Nah, tiwul ini merupakan makanan yang diproduksi dari berbagai olahan campuran ya, mulai dari tepung gaplek, kemudian juga gula. Kemudian produknya pun sederhana ya, produksinya pun sederhana karena hanya melalui proses pengukusan dan terkadang juga dikonsumsi dengan campuran kelapa parut yang sudah diberi garam. Salah seorang warga Jalan Panglima Denai Medan, DP nama ini Tiani ya, sudah berjualan tiwul sejak puluhan tahun lalu untuk menjaga warisan kuliner tradisional agar tidak hilang ditelan zaman. Ia membuat tiwul secara tradisional.

Ibu Tuti mengatakan bahwa tiwul buatan Ibu Ani ini memiliki rasa gurih dan juga manis yang pas. Teksturnya lembut serta aroma singkong yang khas ini membuat makanan ini cocok disantap saat sarapan atau juga camilan di sore hari.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, kini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
2: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya, betul. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
5: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lolondalo, monggo dulo, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Selamat siang untuk Anda, sahabat budaya, yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Masih dengan informasi yang dianjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, destinasi wisata alam Batu Belah di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, ini jadi salah satu tujuan favorit baru bagi pecinta alam. Keunikan tebing batu yang terbelah alami dipadu dengan suasana hijau yang masih terjaga membuat lokasi ini semakin ramai dikunjungi. Batu Belah menawarkan landscape yang tidak biasa. Formasi batu yang terpisah itu membentuk celah menyerupai lorong sempit dengan dinding batu yang dipenuhi lumut. Kondisi ini tentunya menciptakan nuansa teduh sekaligus juga menjadi daya tarik visual bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana alam atau juga sekadar untuk mengabadikan momen. Lokasinya ini relatif dekat dengan Medan ya, dan ini juga jadi faktor pendukung meningkatnya kunjungan. Perjalanan menuju lokasi dapat ditempuh kurang dari 1 jam, tentunya dengan akses jalan yang kini lebih memadai dibandingkan dengan beberapa tahun lalu.

0: nonton lagi kayak ini kacang kubat dengan pisang.
1: Borogo, iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
2: saat
1: hari
2: ini. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat kota Gorontalo.
1: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
3: Kita kembali ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1700-an, 1750. Dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC dulu, yang mau bisnis segala macam itu. Nanti kemudian 1889, namanya Rijksbestuur, sistem pemerintahan langsung. Belanda itu dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus. Semuanya jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang dibikin. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Friedel tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger. B-U-R-G-R. Artinya, perkampungan orang asing. Ya, mulai dari perempatan masjid Baiturrahim ke arah sana, itu pusatnya Belanda di situ, dan Belanda mengambil pusat tepat di rumah dinas gubernur itu. Nah, di situ ya. Nah, Belanda itu selalu di depannya itu kebiasaan mereka ada tanah lapang, ada apa alun-alun itu. Tata kota zaman dulu memang begitu, dan Belanda mengikuti alur pikir tata kota seperti itu. Namanya Burger itu. Orang Gorontalo kan susah menyebut Burger, mereka sebut Borogo. Borogo. Nah, mungkin juga kata ini juga udah hilang dari peredaran. Tapi kita boleh cross-check sama generasi tua yang masih ada.
1: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
3: Borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk taruna remaja. Kompleks sebagai penunjuk perkampungan orang asing, Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Oh, Borogo itu di situ, di mana ada lapang di situ itu. Ada lapang taruna remaja. Gitu. Lihat struktur, nanti kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu itu, warisan Belanda. Terus ke sebelah sana yang mulai kantor pos, sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer sebagainya, sampai rumah sakit Rukitban. Sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang. Sebelah ke arah Polres kota itu punya Belanda semua sampai di sana.
4: Berarti kalau mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
3: Iya, memang di tengahnya
4: ada. Kayak bahasa sekarang block plan gitu.
3: Di tengahnya ada alun-alun misalnya.
4: Iya, kan? Alun-alun.
3: Coba lah ke Jogja, kemana-mana. Ya, tengah-tengahnya ya, pasti gitu ya. Kota-kota Islam, kota-kota tua dulu, lebih spesifik lagi. Rumah raja, khalifah, alun-alun, depan alun-alun ada masjid. Itu kota-kota tua. Ya. Kalau kita cari dimanapun kota-kota tua Islam seperti itu.
4: Begitu.
3: Iya.
1: Pada era Hindia Belanda, yang tinggal di kawasan ini adalah pegawai dan tentara KNIL asal Manado, Minahasa, dan Ambon. Kawasan Borogo mulai dari kompleks gedung Belelimbui, SDN 46 ke arah selatan, sampai di kompleks RRI Lama dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, Umumnya, warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan Alun-Alun Borogo, walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama Alun-Alun Borogo berubah menjadi lapangan Taruna Remaja.
3: Kalau di sana penuh sholat, maka sholatnya di sini. Gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Alun, selalu terkait itu. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah sana, atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun, harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid itu kan,
4: nggak ya, ada. Masjidnya justru di sini.
3: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu, justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Dumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Botutihe itu dipindahkan ke Limba. Dan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Dumini sebelah mana. Kempot juga nggak tahu soal
4: itu. Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau?
3: Termasuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apres di Sulawesi Selatan, itu Westerling habis semua orang di lapangan revolusi. Jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
4: Jadi itulah kenapa juga sangat diuntungkan Panania ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang. Ya?
3: Strategi. Perang dari alun-alun dari Taruna Remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian diam-diam. Saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada Taruna Remaja. Memang tempatnya dulu upacara-upacara gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
1: Keberadaan lapangan Taruna Remaja hari ini atau yang dulu dikenal dengan Alun-Alun Borogo memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
5: Dulu memang ibu waktu masih berjual di sini, awal-awal berjual di sini begini model lo tahu ini?
0: Tidak, di mulu.
5: Oh di dalam?
0: Di pas di pagar lo ini. Ini di tiang segi.
5: Baru?
0: Dulu belum berjual begini masih ini kacang kupas dengan pisang. Baru so ganti dengan jual kopi. Baru lanjut supaya jual beli.
5: Berarti dulu lapangan ini bo tanah semua begini?
0: Tanah belum ada. Saya duluan buka sini. Yang duluan sekali saya mau jual sini. Gua jual es cendol.
1: Geliat pembangunan satu persatu di lokasi lapangan Taruna Remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo kelima, Bapak Dutrandus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan Taruna Remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu turut memberikan 2 buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
3: Lalu tinggal bangunan-bangunan ini yang saya lihat itu lukisan rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan dirobak juga ya, jangan dirobak. Kemudian yang di sana logistik punya big tank tentara.
4: Sudutnya ya.
3: Rumah-rumah terus kecuali Sarwanda itu yang sudah dirobak, itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal. Ya, sudah ada perubahan dikit sampai di sini. Ini murni namanya Capitol. Capitol.
4: Tempat apa waktu dulu itu?
3: Bioskop.
4: Oh gitu.
3: Bioskop Capitol. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu. rumah dinas wali kota.
4: Oh, yang guest house.
3: Iya, itu memang tamu-tamu. Emang dari dulu begitu.
4: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya, titiknya alun-alun lapangan taruna.
3: Belanda cermat mendesain kota.
1: Alun-alun Borogo atau lapangan taruna remaja begitu banyak menyimpan cerita yang hampir terlupakan oleh kita. Saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Nani Wartabone di tahun 1942 lalu pernah menjadi tempat diteriakannya pekik orasi Soekarno. Dan hari ini alun-alun Borgo, Borogo atau taruna remaja bersolek, mempercantik diri, melengkapi kebutuhan masyarakat akan wisata kuliner dan hiburan warga.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Anda baru saja menikmati lagu dari daerah Bugis, sahabat budaya, dari Fajar Hijaz dengan Pedi Malapi Alung yang sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 1 siang lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dengan informasi yang Tianjain kutip dari laman rri.co.id, sahabat budaya, tradisi gotong royong memang sudah lama ya jadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kebiasaan saling membantu dalam berbagai aktivitas sosial, mulai dari hajatan, kemudian menjaga lingkungan hingga bercocok tanam, ini jadi cerminan budaya kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Meski di beberapa wilayah perkotaan tradisi ini mulai memudar ya akibat pola hidup yang semakin individualis, semangat gotong royong masih tetap bertahan di sejumlah daerah. Salah satunya melalui tradisi Marsialapari di kawasan Tapanuli bagian selatan atau Tabaksel, Sumatera Utara. Marsialapari dikenal sebagai tradisi kerjasama dan tolong-menolong dalam kegiatan pertanian yang hidup di tengah masyarakat Mandailing maupun Angkola. Nah, karena kedekatan budaya, bahasa dan juga wilayah, tradisi ini kerap dianggap hanya milik Mandailing. Padahal sahabat budaya, masyarakat Angkola di Tapanuli Selatan juga mengenal dan menjalankan praktik serupa sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Wilayah Tabaksel sendiri ini meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian juga Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, terus ada juga Padang Lawas Utara dan juga Padang Lawas. Nah, dalam kawasan inilah sahabat budaya, budaya Marsialapari tumbuh sebagai sistem gotong royong masyarakat agraris. Secara etimologis, Marsialapari berasal dari kata alap yang berarti panggil dan ari yang berarti hari ya, ditambah dengan awalan mar yang bermakna saling. Istilah ini dapat dimaknai sebagai saling menjemput hari ya, yaitu kerjasama yang dilakukan dengan prinsip saling membantu dan juga timbal balik. Nah, dalam praktiknya sahabat budaya, masyarakat secara sukarela membantu pekerjaan sawah atau kebun milik kerabat maupun tetangga yang membutuhkan bantuan. Sistem ini juga memiliki aturan tidak tertulis berupa keseimbangan hari kerja. Misalnya nih sahabat budaya, apabila seseorang membantu selama beberapa hari di sawah orang lain, maka bantuan serupa akan diberikan kembali dengan jumlah hari yang sama. Tradisi Marsialapari biasanya dilakukan dalam proses marsuanami atau menanam padi serta manyabi atau memanen padi. Melalui kerjasama yang melibatkan beberapa orang, tentunya pekerjaan yang berat ini akan lebih ringan dan juga cepat selesai. Sahabat budaya Luhulun Dalu, Tianja akan hadirkan dulu lagu dari daerah Batak untuk Anda semua ya. Kali ini akan ada Judika yang hadir dengan BG Mahasian.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak,

0: Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu Umbut Rotan.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
3: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
1: Iya.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 95,1 MHz.

Masih dengan informasi dari daerah Sumatera Utara ya. Di Sumatera Utara memiliki banyak cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan juga syarat nilai moral. Salah satunya adalah legenda Sampuraga, kisah yang hidup di tengah masyarakat Mandailing dan hingga kini masih dikaitkan dengan keberadaan kolam Sampuraga di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Cerita Sampuraga berkisah tentang seorang pemuda yang hidup bersama ibunya dalam kondisi serba kekurangan di daerah Padang Bolak. Meski miskin, Sampuraga ini dikenal rajin bekerja dan juga jujur. Bersama ibunya, ia bekerja sebagai buruh ladang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keinginan mengubah nasib kemudian mendorong Sampuraga ini merantau ke negeri Mandailing. Setelah mendengar cerita tentang daerah yang subur dan masyarakat yang hidup makmur. Dengan restu sang ibu, ia meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di tanah perantauan, nasib Sampuraga ini perlahan berubah. Berkat kerja keras dan kejujurannya, ia mendapat kepercayaan dari seorang pedagang kaya. Sampuraga kemudian diberi modal usaha, hingga berhasil menjadi saudagar muda yang kaya dan terpandang. Kesuksesan tersebut membuat majikannya tertarik menjadikannya menantu. Sampuraga pun akhirnya menikahi putri sang pedagang dalam pesta besar yang digelar meriah sesuai adat Mandailing, lengkap dengan iringan gordang sambilan dan berbagai persiapan adat lainnya. Nah, kabar mengenai pesta pernikahan itu akhirnya sampai ke telinga ibu Sampuraga. Meski ragu ya, apakah pengantin pria ini benar-benar anaknya, perempuan tua itu tetap memutuskan berjalan kaki menuju kerajaan Pidoli untuk memastikan kabar tersebut. Sesampainya di lokasi pesta, sang ibu terkejut melihat Sampuraga duduk bersanding dengan istrinya. Dengan penuh haru ia memanggil dan berusaha memeluk anaknya yang telah lama dirindukannya. Namun pertemuan yang seharusnya penuh kebahagiaan justru berubah pilu. Karena malu kepada para tamu undangan, Sampuraga menolak mengakui perempuan tua tersebut sebagai ibunya. Ia bahkan mengusir dan memerintahkan pengawal menyeret sang ibu keluar dari pesta. Dalam kesedihannya, perempuan tua itu berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberi pelajaran jika benar telah durhaka kepada ibu kandungnya. Menurut cerita rakyat yang berkembang, doa itu kemudian diikuti hujan deras, petir, dan banjir besar yang menenggelamkan lokasi pesta berserta seluruh isinya. Masyarakat setempat meyakini tempat tenggelamnya pesta tersebut kemudian berubah menjadi kolam Sampuraga, sebuah kolam air panas yang hingga kini dikenal sebagai salah satu lokasi wisata di Mandailing Natal. Bahkan di sekitar kolam itu terdapat batu dan gundukan tanah yang dipercaya berkaitan dengan peristiwa dalam legenda tersebut.

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tua Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi Kawah Daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: Kalau asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum. Kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang ya.
0: Warnanya itu lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita apa? Kita

0: rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah, langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawah daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawah daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawah daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak.
0: Di sisipin Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa, kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah jadi ini Mbak, kita di kawah daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur gitu, yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh?
0: Iya, dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang gak suka teh sama gak suka kopi Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia diasap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahan ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi kawah daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan. Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnanya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya dari nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM kami menggandeng dari pemerintah Nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah Nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan. Dan pemerintah Nagari menanggapi. Mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di Nagari Pariangan, batik khususnya.
1: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki Nagari Tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

Sahabat budaya Laulondalo, monggo dulo, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Tradisi sawer pengantin ini masih jadi bagian penting dalam prosesi pernikahan adat Sunda. Ritual yang syarat makna ini biasanya dilakukan setelah akad nikah sebagai bentuk doa dan nasihat bagi kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ritual adat Sunda ini masih terus dilestarikan oleh masyarakat Sunda meskipun berada di perantauan. Dalam prosesi sawer, pasangan pengantin ini duduk berdampingan sambil mendengarkan petuah yang disampaikan oleh juru sawer atau orang tua. Setelah itu, berbagai benda seperti beras kuning, uang logam, permen hingga kunyit ditaburkan ke arah pengantin dan juga para tamu yang hadir. Sawer Sunda merupakan tembang Sunda yang berisi petuah orang tua yang dinyanyikan oleh pemandu adat. Setelah selesai, orang tua akan melemparkan uang receh yang dicampur permen, beras, kunyit, dan bunga yang memiliki makna mendalam. Sawer ini diiringi tembaga Sunda atau kecapi suling ya. Biasanya lagu Ayun Ambung, Nimang, Pupunden Ati dan dinyanyikan oleh sinden atau juru kawih yang menguasai teknik lagu Sunda yang benar. Dan sahabat budaya Laulondalo, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara Siang di hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo dari jam 10 pagi tadi sampai dengan jam 2 siang hari ini ya. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada Titata Rahma yang akan menemani Anda untuk Nusantara Sore. Watiyati Anjayan Mohindupo. Selamat siang semuanya, selamat menikmati hari libur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Sahabat budaya Lolonda lo, Kampung Praigoli merupakan salah satu kampung adat di Sumba Barat yang masih mempertahankan pola kehidupan tradisional. Rumah-rumah adat beratap tinggi berdiri mengelilingi area pemakaman batu khas Sumba. Masyarakat setempat masih menjalankan berbagai tradisi yang berkaitan dengan adat dan kepercayaan leluhur. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat pelestarian seni ukir dan tenun tradisional. Kehidupan masyarakat di Praigoli mencerminkan kuatnya hubungan antara budaya dan lingkungan sekitar. Keberadaannya menjadi bagian penting dari warisan budaya Sumba. Bo Oditopo Watiati Anjayayan Bolu Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup.

Rempah Nusantara dengan kekhasan masing-masing telah menjadi penguatan budaya di daerah asalnya. Sebut saja Maluku yang terkenal sebagai produsen rempah jenis pala dan merica. Bahkan di pulau tertentu seperti Pulau Namlea dikenal sebagai produsen minyak kayu putih.

0: Alhamdulillah baik. Iya.
1: Udah siap nih jalan-jalan. Kalau di sebelah kanan kita ini, itu ada bangunan tua. Jadi dulunya itu sebetulnya dia sebagai bangunan Koperavon. Jadi Koperavon itu perusahaan milik orang Belanda yang difungsikan sebagai tempat penampungan kopra. Jadi Gorontalo itu jadi salah satu penyuplai kopra terbesar saat itu. Dan dari segi arsitektur juga masih cenderung asli ya, meskipun kita lihat ada beberapa kerusakan di bagian-bagiannya, tapi kebanyakan masih detail-detailnya masih asli. Gitu. Seperti yang kita tahu, karena zaman dulu kan belum ada pesawat, jadi satu-satunya transportasi ya via laut, dan KPM itulah yang punya peranan sentral dalam melakukan distribusi barang antar wilayah di Hindia Belanda. Jadi teman-teman, kenapa Karno ajak teman-teman pagi ini ke sini naik perahu nih ceritanya? Karena kalau kita bicara soal jalur rempah di Gorontalo, itu tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari fungsi sungai. Ya, kita bisa membayangkan kan kalau abad 16, 17, 18, atau bahkan sampai 19 pertengahan, satu-satunya alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah itu perahu atau kapal. Sungai di Gorontalo yang menjadi atau boleh dibilang memiliki peran krusial dalam jalur rempah itu ada dua. Di Bolango atau yang sekarang saat ini kita sedang berada, dan di sebelah timur itu Sungai Bone. Kalau yang dari Gorontalo yang paling moncer komoditasnya waktu itu adalah emas, tempurung penyu atau sisik penyu, dan budak. Sampai saat ini kami BPCB Gorontalo termasuk juga bekerja dengan Balai Arkeologi di Manado itu masih terus berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber baik yang tertulis maupun dengan melakukan ekskavasi. Jadi kalau tidak salah terakhir itu 2019 Balai Arkeologi Manado waktu itu melakukan ekskavasi di sini dan memang ditemukan semacam fondasi begitu. Strategis sekali loh, dua sungai kanan kiri tengah benteng depan laut.
2: Kemudian jika ditarik ke Sulawesi, terdapat cengkeh, pala, kayu manis, dan ketumbar yang merupakan komoditas primadona masyarakat yang umumnya diekspor ke luar negeri.
1: Jadi kalau kita ke Benteng Nasa, memang kesulitannya begini, secara fisik di permukaan tanah itu sudah benar-benar terasa. Di sumurnya, jadi memang akses terhadap air itu kan dibutuhkan di mana-mana ya, termasuk juga dalam benteng. Apalagi kalau benteng itu adalah benteng yang difungsikan sebagai perkantoran, kayak Benteng Nasau.
2: Dua potret yang menggambarkan potensi rempah-rempah Indonesia bagian timur menjadi perwakilan dari napak tilas kejayaan rempah-rempah Nusantara yang kemudian mengglobal menjadi warisan dunia.
3: 1677 Robertus Padbourg berkunjung ke Gorontalo melalui pantai utara dari Kuandang, dari Manado dulu, kemudian Kaidipang, kemudian Kuandang, dan dari Kuandang berjalan jalan kaki ke Limboto dulu, dari Limboto kemudian ke Gorontalo. Nah, di situ ada 10 hal yang harus ditaati oleh Gorontalo, termasuk salah satunya adalah mengamankan pelayaran dan perdagangan rempah di wilayah ini. Setahun kemudian, tepatnya 1678, tiga pembesar di antara kerajaan Gorontalo dan Limboto diundang ke Maluku, diundang ke Ternate untuk menyepakati perjanjian yang lebih detail lagi. Di situ bahkan disebutkan bahwa pembesar-pembesar di kerajaan Gorontalo dan Limboto itu wajib mengamankan perdagangan rempah dan menjaga agar tanaman-tanaman liar yang tidak bertuan, tanaman pala terutama, itu diawasi dan kalau perlu ditebang. Jadi tidak bisa terlalu banyak stok rempah-rempah sehingga secara ekonomi harganya tetap tinggi dan tentu saja itu menguntungkan untuk VOC itu sendiri.
2: Kemasyuran rempah-rempah Indonesia dikenal hingga ke luar negeri sebelum abad ke-5 Masehi. Hal ini tertulis dalam Kronik India di Tiongkok di mana perdagangan dari sejumlah kerajaan di Nusantara sudah menguasai niaga komoditas berbau harum yakni cengkeh dan pala. Sementara di kawasan timur, dengan menyatunya dua kerajaan Goa dan Talo kala itu menjadi kekuatan tersendiri dalam penguasaan jalur rempah di Nusantara.
4: Iya, ini buah kemiri.
5: Buah pete ini?
4: Nah, oh tidak. Jadi kalau kemiri itu dorang tidak pete, tapi dorang kumpul yang jatung di bawah. Nah, di sini kalau dorang pecara, jadi tadi kita orang coba kumpulkan, nah kemiri yang dorang kumpul itu, nah ini akan dikupas. Nah, kita hanya ambil bagian buahnya saja, bagian biji yang di dalam. Nah, karena ini kan masih kita baru kupas, dia masih basah. Nah, ini nanti di opa mau kasih kering pada perumah. Di Dulamaya ini kan tumbuh beragam tanaman rempah yang ada di sini. Kemudian kan masyarakat di sini ada yang dengan mengembangkan dia secara mandiri. Kemudian juga ada yang tanaman itu tumbuh secara alami. Contoh kemiri-kemiri tidak sempat dipetik, tidak sempat dikumpul. Gitu. Nah, dia itu akan berkembang secara alami, tumbuh di bawah pohon dan itu menyebar di mana-mana.
6: Kita sekarang ini berbicara masalah SDA, sumber daya alam di Dulamaya ini sangat banyak. Nah, ini tanaman rempah-rempah ini kita harus pertahankan. Sebab ini tanaman rempah-rempah ini merupakan tanaman secara turun-temurun dari sejak nenek moyang. Makanya kita tidak bisa hilangkan, justru kita kembangkan.
2: Gorontalo memiliki arti penting pada masa perdagangan rempah-rempah selama era kolonial Belanda sebagai kota pelabuhan di antara Laut Sulawesi di sisi utara dan Teluk Tomini di sisi selatan.
1: Kemungkinan dulunya itu ketika orang-orang dari luar itu masuk ke dalam lewat Kuandang, itu kan melewati Benteng Orange dulu. Nah, terus nanti biasanya mereka akan masuk lewat sungai dengan perahu, dan sungai itu kemungkinan besar dulunya langsung terhubung dengan Benteng Mas.
7: Komoditi ini menjadi sebuah kata kunci bagi sebuah tempat atau lokus di mana perkembangan pelabuhan, malah bahkan misalnya di situ ada benteng-benteng pertahanan. Itu karena ada komoditas yang menjadi perebutan antar bangsa atau menjadi perebutan para pedagang baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang Gorontalo misalnya, di sini ada benteng, pelabuhannya besar. Yakinlah karena itu dukungan komoditi atau sumber daya alam yang kuat di masa lalu. Kaitannya dengan itu, ketika nanti misalnya bawa jalur rempah ini kan kita arahkan bagaimana kemudian menjadi warisan dunia misalnya. Maka bukti-bukti real yang menjadi pendukung dari pembicaraan kita tentang jalur rempah itu harus ada.
2: Di desa Dulamaya Selatan, yang terletak di Kabupaten Gorontalo, penduduk setempat menanam kemiri, cengkeh, kopi, coklat, hingga pohon aren.

0: orang yang bapanjat, kemudian orang yang kumpul kelapa, kemudian orang yang muat. Ini seperti dimuat di gerobak seperti ini, baru dibawa ke tumpukan itu, apa istilahnya, pengapungan, ataupun istilah Gorontalo, porono.
1: Porono.
0: Ya. Cuma umum rata-rata di mana masyarakat yang ada, cuma tadinya ini hanya diolah untuk minyak kelapa. Tapi dengan adanya harga kopra sudah mulai naik, nah, jadi sudah meningkat untuk dikeringkan. Kalau dijual per biji, kalau diambil oleh tengkula, ada kalanya cuma 1.000 per biji. Ada juga yang sampai 1.250.

Jelajah perdagangan rempah dengan menelusuri jalur rempah di masa lalu. Sadar ataupun tidak, hal itu telah menghasilkan interaksi antar masyarakat dan antar budaya dari berbagai negara. Kondisi ini juga telah mempengaruhi perjalanan kekuasaan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Aliu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat. Dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi, negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Di balik papan, tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Jibakutai.
0: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Pat Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat Budaya, Toto Buang merupakan alat musik tradisional Maluku yang terdiri atas rangkaian gonggong kecil yang disusun berderet. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul khusus. Toto Buang biasanya digunakan untuk mengiring tarian dan upacara adat masyarakat Maluku. Suara yang dihasilkan menciptakan irama yang khas dan mudah dikenali. Selain berfungsi sebagai hiburan, alat ini juga menjadi simbol identitas budaya daerah. Toto Buang terus dilestarikan melalui berbagai pertunjukan seni dan festival budaya. Mansiunam merupakan pulau bersejarah di Papua Barat yang memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan dan penyebaran nilai sosial di Papua. Pulau ini menyimpan berbagai jejak sejarah yang masih dijaga oleh masyarakat setempat. Banyak pengunjung datang untuk mempelajari nilai-nilai sejarah dan budaya yang berkembang di kawasan tersebut. Selain memiliki nilai historis, Mansiunam juga menawarkan keindahan alam yang khas. Pulau ini menjadi salah satu simbol penting dalam perjalanan sejarah Papua. Keberadaannya terus dijaga sebagai bagian dari warisan daerah. Peresian merupakan tradisi masyarakat Sasak di Lombok yang menampilkan duel ketangkasan menggunakan rotan dan perisai kulit. Tradisi ini dahulu digunakan untuk melatih keberanian dan kemampuan bertarung para pemuda. Pertandingan dilakukan dengan dengan aturan adat yang diawasi oleh tokoh masyarakat. Baruni yang merupakan rumah adat masyarakat Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bangunan berbentuk kerucut ini dibuat menggunakan bahan-bahan alami yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Rumah adat tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus pusat kegiatan keluarga besar. Arsitekturnya mencerminkan pengetahuan tradisional masyarakat dalam beradaptasi dengan kondisi alam. Baruni yang juga memiliki nilai filosofis yang berkaitan dengan hubungan manusia dan leluhur. Keunikan bentuknya menjadikan rumah adat ini dikenal sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Papa atau Elali Papa dari Hasin Daniel atau Hasan Mustafa yang sudah hadir menemani sahabat budaya barusan ya, dan sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Senang sekali di sore hari ini tata lama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Sabtu 13 Juni 2026 untuk Nusantara sore sampai di jam 7 malam nantinya.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirmah, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirmah adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
1: Baik, terima kasih untuk sahabat budaya semuanya yang masih tetap mendengarkan siaran program 4 hingga saat ini. Dan ya, sahabat budaya, beritaan seputar Batak Angkola, sahabat budaya. Jadi etnis Batak ya, dengan identitas budaya dan bahasa yang khas. Jadi itu sahabat budaya, suku Batak sendiri itu merupakan salah satu etnis Batak di Sumatera Utara yang memiliki sejarah panjang, budaya khas juga dengan identitas yang terus berkembang hingga kini ya. Jadi meski kerap disamakan dengan masyarakat Mandailing gitu karena kedekatan wilayah dan kemiripan budaya, Batak Angkola itu sahabat budaya memiliki ciri tersendiri yang membedakannya. Nah, masyarakat Angkola secara umum mendiami wilayah di Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Nah, persebarannya meliputi sejumlah daerah seperti Batang Toru, Sipirok, Saipar, Dolok, Kole, terus Dolok, Padang Bolak, Barumun, Sosa, Sosopan, Padang Sidimpuan hingga Batang Angkola gitu ya. Dan seiring perkembangan zaman, masyarakat Angkola juga telah banyak merantau dan menetap di berbagai daerah di Indonesia. Nah, dilansir dari batakita.com tuh sahabat budaya, nama Angkola diyakini berasal dari Sungai Batang Angkola yang membelah kawasan tersebut. Nah, dalam cerita rakyat setempat ya, nama itu dikaitkan dengan Rajendra Kola I atau penguasa kerajaan Kola dari India Selatan yang disebut pernah memasuki wilayah Angkola melalui Padang Lawas pada abad ke-11. Dan wilayah Angkola sendiri itu terbagi menjadi dua kawasan, yakni Angkola Jae atau wilayah hilir di sebelah selatan Batang Angkola, serta Angkola Julu atau wilayah hulu di sebelah utara. Nah, dalam sejarah lokal, tokoh Opu Jolak Maribu bermarga Dalimunte itu disebut sebagai pendiri huta atau kampung pertama di Angkola yang bernama Sitamiang. Dan wilayah ini seperti pengarutan juga dikenal memiliki nilai sejarah tersendiri sebagai tempat aktivitas masyarakat pada masa lampau, sahabat budaya. Nah, dalam kehidupan keagamaan, masyarakat Batak Angkola itu mayoritas memeluk Islam ya, dan sejarah mencatat wilayah Angkola pernah mengalami pengaruh gerakan Padri pada abad ke-19 yang turut memperluas penyebaran Islam di kawasan tersebut. Dan setelahnya masuk pemerintah kolonial Belanda, sebagian masyarakat kemudian juga mengenal agama Kristen melalui misionaris yang datang ke wilayah itu, sahabat budaya. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat Batak Angkola ini umumnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian ya, sawah padi, ladang sayuran gitu, serta tanaman keras seperti kopi. Itu menjadi juga sumber penghidupan utama. Nah, selain bertani, mereka juga memelihara ternak seperti ayam, bebek, kerbau, sapi gitu sebagai penopang ekonomi keluarga, sahabat budaya. Dan hingga kini masyarakat Batak Angkola itu terus juga mempertahankan adat, bahasa, dan tradisi mereka sebagai bagian penting dari kekayaan budaya Sumatera Utara. Identitas tersebut juga menjadi bukti ya bahwa Batak Angkola bukan sekedar bagian dari rumpun Batak, tetapi juga etnis dengan sejarah yang karakter budayanya sendiri, sahabat budaya. Nah, seputar Batak Angkola atau etnis Batak dengan identitas budaya dan bahasa yang khas atau informasi tadi itu, sahabat budaya bisa lebih lengkapnya bisa diakses di laman kami di rri.co.id.

chatting, chatting. Todo el día sekarang, bikin chat pun.

0: Nek panitia besok gue main di sini lagi, dibuka dibayar gak apa-apa. Seneng banget gue nih anak-anak sini deh.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Sobat Budaya, selamat sore semuanya. Nah, masih terus di Intatama dan kita masuk untuk program selanjutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai jam 5 sore nantinya. Silakan kita buka line telepon di 0811 430 4040. Bisa juga line WA nomor yang tadi. Dan di line telepon kami selanjutnya di 0822-5996-8266. Sobat Budaya. Dan untuk masuk di program ini, seperti biasa sahabat budaya, kita sudah listkan lagunya. Ini ada Lesi dengan Takdir Cinta. Takdir Cinta bersama suaminya Frisky Billar ya. Terus ada Guyon Waton Perlahan, lalu Zain Dilema, ada Gita Yubi Maunya Kamu, Siti Badriah Pipi Mimi, ada Malagata Hadir Dengan Pergi, Sandrina Habis Minum Apa, Revalina Alvira Pecah 1000, dan Nila Karisma dengan 02. Kita ke lain satu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Ibu In.
1: Iya, yang judulnya Maunya Kamu itu.
0: Oke, iya, Gita Yubi Maunya Kamu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Iin, silakan sahabat budaya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Silakan Ibu Nonce, lagunya yang mana?
2: 02.
0: 02. Oke, saya. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Nonce, silakan sahabat budaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Abi Rifanto, silakan.
3: Bukan Rifanto ini
0: Pak siapa? Wardi ini. Oh, Pak Wardi. Sorry, Pak Wardi.
3: Ini modulasi suara ya.
0: Kayaknya hampir mirip-mirip juga. Oke, Pak Wardi, ikutan lagu yang 02 atau Maunya Kamu, silakan Pak Wardi.
3: Maunya Kamu.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Wardi, silakan di 811 sama 822. Bisa juga WA di 0811 tadi sahabat budaya yang mungkin susah masuk untuk line teleponnya kami ya. Karena mungkin sibuk juga ya. Jatuh malu-malu kucing, karena biasa juga ada yang masuk tuh. Dia dengar sama suara 1 2 3 detik udah dimatiin lagi. Mungkin masih malu kali ya. Ya udah, bisa langsung ke WA kami di 0811 430 4040 sahabat budaya. Oke, dan saya ke lain satu dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dari Batu Daah.
0: Oke, Tano, usilakan.
4: 02 Jo.
0: 02 Jo. Oke, siap.
4: Oke, sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Tano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Oke, torang ada di menit ke 32 untas hari pukul 16. So, yang mau bergabung silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. 822.
1: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan di sebelah Ibu Nelly. Oke, Pak Asri ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Pak Asri, lagunya ini ada Gita Yubi, Maunya Kamu, terus Nela Kosong. Udah tadi itu.
1: Lesti,
0: Takdir Cinta sama Guyon, Perlahan, Dilema, Lulu Zen, Siti Badriah, Pipi Mimi, sama Pergi dari Mala Agata. Mau yang mana tuh?
1: Lesti.
0: Lesti. Oke.
1: Okay. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 811. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dangdut adalah kita, silakan sayang. Iya. Kenapa?
2: Gita Yubi.
0: Gita Yubi. Gita Yubi, maaf sayang, sesudah tadi dapat lupa. Perlahan sama Dilema, Pipi Mimi, Pergi. Dilema, iya, Lulu Zen yang nyanyi Dilema DP Judul.
2: Oh iya, itu Dilema itu ya.
0: Oke,
2: Tata, maafku sayang.
0: Oke, sayang.
2: Jaga selalu, salam.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di belakangnya Ibu Nelly ya, dua penelpon. Setelah itu sama Kalago lagi, silakan 811 sama 822 yang mau juga bisa bergabung lewat WA kami di 0811 430 4040, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
1: dari yang punya
0: Abi.
1: Pasar aja, iya.
0: Silakan Abi refund to lagu yang mana sayang?
1: Dilema.
0: Dilema. Oke.
1: Terima kasih. Saudara pasti selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Rifanto. Halo, assalamualaikum. Iung, kok dicicip. Saya ke 811. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
2: dari Tinene ini.
0: Oh, kenapa Tinene pe suara rupa lain?
2: Buat apa ini, anak yang batepon di situ.
0: Pantas rupa lainnya, rupa tidak ada kantara.
2: Oh, malu-malu dia, kata aneh ini.
0: Kok
2: malu-malu dia buat telepon?
0: Dia pro dangdut dulu, dangdut adalah kita. Pro
2: dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, no. Oke, no. Silakan apa nenek dulu, sayang.
2: Apa kira ini kata baru-baru gabung si nenek ini?
0: Ini lagu yang mau main ini itu DP judul Takdir Cinta sama Dilema, mau mana nanti nenek?
2: Takdir cinta itu kata ini.
0: Takdir cinta?
2: Iya.
0: Oke, okay, boleh.
2: Tidak ada takdir itu cinta. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, ndek itu saja ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off. Namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Oke, sahabat budaya, ini sesi terakhir. Saya langsung ke line telepon dan juga WA. Saya ke WA aja dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut-dangdut adalah kita pengen lagu Lesti, makasih. Tata Rahma, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, ini dari Cikartin Tangkobo ya. Oke, dia selanjutnya sahabat budaya, ke line telepon saja di 0811 sama 0822 untuk yang mau bergabung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rostin.
1: Lagu Pipi Mimi.
0: Oke sayang.
1: Oke, makasih Tata Rahma. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Ibu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di 811, mohon maaf saya salah tekan tadi ya. Di 811 sama 822. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana?
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Oma Albani, silakan Oma Albani yang mau ada yang mana? Kenapa?
2: Ada lagu apa?
0: Ada lagu dari Malagata dengan Pergi. Sandrina habis minum apa plus pecah seribu?
2: Oh itu jawab pecah seribu.
0: Oke, terima kasih. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon di belakangnya Oma Albani. Untuk penelpon terakhir, setelah itu kami cukupkan semuanya ya, karena semua jam 5. Oke. Oke, kayaknya mencukupkan aja dulu ya. Masih. Oke, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dari siapa? Di mana sayang? Iya, dangdut
3: dari
0: adalah
3: yang
0: kita. Dari siapa?
3: Lagunya Malagata.
0: Oke, dengan siapa di mana sayang?
3: Ya.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Lian di Potanga.
0: Lian di Potanga. Oke, Lian.
3: Lagunya Malagata.
0: Boleh, oke sayang.
3: Buat Tata Rahma yang lagi tugas, insyaallah sehat selalu sama keluarga. Amin.
0: Oke,
3: makasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya mencukupkan untuk perdangdut di sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di line WA kami, line telepon. Mohon maaf ada kurang-kurangnya. Insyaallah kita bisa ketemu besok-besok ya. Dan insyaallah juga Ama sampai jam 7 malam akan nemenin sahabat budaya semuanya. Selamat menikmati sore Anda dan weekend Anda sahabat budaya.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, sahabat budaya, untuk Danda Eko Koinnya saya cukupkan ya. Saat ini kita akan kembali bersama program 1 Gorontalo, sahabat budaya. Untuk musik religi, nantinya juga sahabat budaya akan lanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya, tetaplah bersama kami di program 4 dan program 1 Gorontalo.

Aminah Muslimah dimanapun Anda berada. Kami informasikan azan maghrib hari ini pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di Suaka Bila Tapalimbo Tobatu Dating Nolong menyesuaikan dengan jadwal. Pone Pantai dan Suat Timur dikurangi 1 menit. Kuandan dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek Bulubuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Mos

pendengar dimanapun Anda berada menanti azan maghrib hari ini, kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35 oleh Qori'ah Yunita Zakaria.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 35 oleh Qori'ah Yunita Zakaria. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Rahmiyati Ismail SAG MH dengan judul Bahaya Penyakit Ain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, dengar RRI yang dirahmati Allah. Di antara perkara gaib yang wajib kita imani keberadaannya adalah penyakit ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathu al-ain. Ain itu nyata, kalau saja ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ain akan mendahuluinya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, apa itu penyakit ain? Penyakit ain adalah sebuah mudarat atau gangguan yang menimpa seseorang berupa penyakit, kerusakan atau bahkan kematian yang diakibatkan oleh pandangan mata seseorang yang disertai rasa dengki atau hasud ataupun kekaguman yang berlebihan yang tidak diiringi dengan mengingat Allah. Bahaya penyakit ini sangat luar biasa dan tidak boleh diremehkan, berbeda dengan penyakit medis pada umumnya. Penyakit ain bisa menimpa siapa saja, merusak kesehatan fisik seseorang secara tiba-tiba, membuat anak-anak rewel tanpa sebab yang jelas, merusak harta benda, bahkan bisa menyebabkan kematian. Pendengar yang berbahagia, di zaman modern ini, media sosial menjadi salah satu pintu masuk paling mudah terjadinya penyakit ain. Terkadang tanpa disadari, kita ataupun keluarga kita memamerkan kebahagiaan, memamerkan kemewahan, memamerkan kecantikan di dunia maya, pandangan mata ribuan orang yang melihatnya, baik yang disertai rasa kagum tanpa mengucapkan keberkahan, maupun rasa iri dan dengki dapat menjadi perantara sampainya racun ain kepada yang dipandang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan adab yang sangat indah untuk mencegah bahaya ini. Saat kita melihat sesuatu yang menakjubkan, baik pada diri sendiri, pada keluarga maupun orang lain, hendaklah kita menyandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah. Ucapkanlah Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah, itulah yang terjadi. Subhanallah, segala puji bagi Allah. Atau Tabarakallah, semoga Allah memberkahimu. Hal ini dilakukan agar pandangan kita tidak membahayakan orang lain ataupun saudara kita. Pendengar, lalu bagaimana cara membentengi diri dari penyakit ain ini? Yang pertama, senantiasa kita banyak berzikir kepada Allah, rutin membaca zikir pagi dan petang, serta membaca doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak berlebihan dalam memamerkan nikmat, menjaga privasi khususnya hal-hal yang rentan memicu kedengkian orang lain, seperti aurat, harta benda, ataupun potret kebahagiaan lainnya. Dan yang ketiga, mengembalikan pujian kepada Allah. Jika kita menerima pujian, segeralah memuji Allah dan menyadari bahwa segala kelebihan adalah murni karunia-Nya. Pendengar yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, keluarga, dan harta kita dari segala mara bahaya dan bentuk keburukan bahaya penyakit ain lainnya, termasuk kejahatan orang yang dengki. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.

Abu Bakar As-Siddiq sempat tidak terima gaji saat di masa awal menjabat sebagai pemimpin. Pemimpin yang terkenal karismatik tersebut tidak protes, malah baru ingat dirinya tak digaji saat mendengar perkataan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq dikisahkan bertanya pada istrinya, "Apakah ada yang bisa dikonsumsi untuk sarapan?" Habibah, sang istri, menjawab jujur terkait kondisi keuangan rumah tangganya. "Tidak ada apa-apa lagi yang dimakan, wahai suamiku," kata Habibah, istri Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar baru ingat dia tak sempat berdagang karena harus menyelesaikan banyaknya urusan umat. Jika tidak berdagang, yang merupakan mata pencahariannya, Abu Bakar tak punya pendapatan. Padahal, dia juga harus bertanggung jawab pada perekonomian keluarga.

Pagi itu, Abu Bakar akhirnya berangkat ke pasar demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq berjualan baju dan berjualan kurma di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Bakar yang keluar rumah sejak pagi untuk berdagang tak bisa ditemui warga. Hal ini menimbulkan kekecewaan hingga mereka mengadu pada Umar bin Khattab yang berjanji akan meneruskannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Saat akhirnya bertemu, Umar mengatakan Abu Bakar tak layak lagi untuk berdagang di pasar karena kewajiban utamanya sekarang adalah umat. Aku memiliki keluarga. Oleh sebab itu, aku perlu berdagang untuk mencari nafkah bagi keluargaku, ujar Abu Bakar. Menanggapi kondisi ini, Umar mengajak Khalifah yang sebelumnya saudagar kaya tersebut bertemu penjaga Baitul Mal, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Penjaga Baitul Mal saat itu bertanggung jawab pada perbendaharaan Islam. Saat itu Abu Ubaidah ingin memberikan sepasang baju untuk musim dingin dan panas yang bisa diganti jika sudah usang. Namun Umar mengusulkan uang supaya Abu Bakar tak perlu lagi berdagang untuk memperoleh pendapatan. Sebagai khalifah, engkau memang berhak mendapatkan gaji dari Baitul Mal, kata Umar. Usul Umar disetujui Abu Ubaidah dan Abu Bakar, asal tidak menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam dan masyarakat umum. Umar awalnya mengusulkan gaji sebesar 500 dirham per bulan atau 6.000 dirham setahun. Usul Umar ditolak Abu Bakar yang menilai gaji tersebut terlalu besar. Sejak saat itu, Abu Bakar As-Siddiq menerima gaji dari Baitul Mal sehingga tak perlu lagi berdagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan masalah umat dan tegaknya Islam.

Kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, rambut tebal, dengan tubuh yang kurus. Kekayaan Abu Bakar As-Siddiq mencapai 40 ribu dirham saat masih menjadi saudagar kaya. Namun kekayaan Abu Bakar digunakan sepenuhnya untuk umat hingga tidak meninggalkan harta untuk keluarga selepas dirinya meninggal. Sama seperti khalifah yang lain, perang di zaman Abu Bakar juga menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Islam. Abu Bakar menjadi komandan dalam perang Riddah melawan mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan dan berbagai karakter unggul tak membuat dirinya tinggi hati, hingga kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq selalu menjadi teladan bagi umat Islam sampai sekarang. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Pak U, wula-wula atau sahabat budaya hadir di malam hari ini. Semoga juga semuanya lagi pada bahagia ya, malam mingguan. Ya, pasti kalau malam mingguan sama suami, sama istri, sama anak-anak, sama keluarga pasti bahagia. Nah, jatuhnya ke anak kosan pasti sama teman-teman ya, pasti bahagia juga dong insyaallah sahabat budaya. Oke, ngomongin pasukan kebersihan Masjidil Haram kumpulkan hingga 100 ton sampah per hari. Nih sahabat budaya, saya punya update informasi untuk sahabat budaya semuanya. Jadi sahabat budaya, sebanyak 3.500 petugas ya, 3.500 petugas sahabat budaya, petugas kebersihan menjaga sucian Masjidil Haram di Makkah. Jadi mereka bekerja tanpa henti selama 24 jam dengan sistem giliran. Nah, para petugas juga tersebut menyisir setiap sudut area tempat suci umat Islam. Dan juru bicara otoritas dua masjid suci, Ahmad Al-Ghamdi, memberikan keterangan mengenai hal ini pada Sabtu 13 Juni 2026. Kami berkomitmen menjaga kenyamanan ibadah para jemaah untuk setiap waktu. Jadi pasukan kebersihan ini mengumpulkan sekitar 70 ton limbah pada hari biasa. Nah, jumlah sampah meningkat menjadi 100 ton per hari saat musim haji. Jadi otoritas setempat menyiagakan 24 tim spesialis untuk mengatasi lonjakan tersebut. Dan proses pembersihan skala besar dilakukan secara rapi tanpa mengganggu jemaah. Dan tim hanya membutuhkan waktu 35 menit untuk membersihkan seluruh area. Nah, ada pula 67 mesin sahabat budaya ya. Maksudnya kerja cepat itu didukung juga ya puluhan mesin gitu. Puluhan mesin pembersih berteknologi tinggi. Infrastruktur modern yang digunakan mencakup 12 mesin cuci khusus. Ada juga 67 mesin pembersih yang dioperasikan setiap hari, dan sterilisasi lantai masjid menggunakan lebih dari 150 ribu liter cairan desinfektan sahabat budaya. Juga cairan tersebut diproduksi secara khusus untuk menjaga kesucian lantai. Nah, petugas juga menyemprotkan 3.000 liter wewangian premium setiap hari. 3.000 liter wewangian ya sahabat budaya. Jadi aroma au tradisional itu dibakar agar jemaah dapat beribadah dengan khusyuk. Masya Allah. Insya Allah bisa diundang di sana. Amin ya Rabbuna ya. Bersama sahabat budaya semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat budaya, menit ke-46 mentas dari pukul 18 saat ini di studio kami. Masih juga kami akan menemani sahabat budaya semuanya yang malam hari ini masih mendengarkan program 4 Gorontalo. Pola Mesukali dari Mayer Angio.

0: rame sekali, sahabat budaya. Iya, masih dengan update informasi untuk malam hari ini, sahabat budaya. Kementerian Haji dan Umrah RI mulai mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2026 dan evaluasi itu difokuskan pada mobilisasi jemaah dan aspek kesehatan. Jadi Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan tahun depan. Jadi menurutnya pergantian jemaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina menjadi perhatian utama. Dan kementerian juga menyoroti pula penugasan petugas lapangan, sahabat budaya. Menurut Dhanil, sistem mobilisasi jemaah akan diperbaiki guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah. Dan kebijakan istita'ah atau syarat kesehatan juga menjadi fokus evaluasi. Jadi pemerintah ingin memastikan jemaah benar-benar siap berangkat. Dan data menunjukkan angka kematian jemaah asal Jawa Timur menurun, jumlahnya turun dari 104 orang menjadi 65 orang. Nah, tahun depan kami lebih selektif, jemaah dengan indikasi demensia akan dibatasi demi keselamatan bersama. Dan pembatasan juga akan diterapkan bagi penderita penyakit tertentu, diantaranya gangguan ginjal dan tuberkulosis. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kesehatan selama berhaji. Keselamatan jemaah menjadi juga prioritas utama pemerintah. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id. Dan saat ini juga saya akan pamit, sahabat budaya. Terima kasih untuk semuanya. Insyaallah ada Ti Tatu Indah yang akan menemani sahabat budaya sampai di jam 12 malam nantinya. Ama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat menikmati malam minggu Anda.
1: Iya. Tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Kompas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat budaya Apen Bayeren merupakan tradisi masyarakat Biak di Papua yang berkaitan dengan semangat kebersamaan dan hubungan sosial antar warga. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas. Masyarakat berkumpul untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan menjaga keharmonisan hubungan sosial. Nilai gotong royong menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaannya. Tradisi tersebut menunjukkan bagaimana budaya lokal berperan dalam menjaga solidaritas masyarakat. Apen Bayeren masih dikenang dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Biak. Demikian Pas Jam 19 waktu Indonesia Tengah.

membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 32.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, mengodula, mengutato, mengutilo, mengutiamu bersama Titatu Indah di malam ini. Kita akan sama-sama dalam Nusantara Malam yang nanti menghadirkan beragam informasi budaya atau juga dengan lagu-lagu daerah se-Nusantara. Sahabat budaya, sudah pukul 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah.

Selamat udah ya tuh di luar ibu timah di daa, dan alhamdulillah insya Allah diturunkan hujan yang bermanfaat bagi makhluk-makhluknya. Dan sahabat budaya, memang BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini hujan di Indonesia itu sejak tanggal 10 Juni, dan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan intensitas sedang, lebat, sampai juga ada beberapa laman resmi BMKG yang menyatakan bahwa intensitas hujan lebat dan sangat lebat sampai dengan berstatus siaga. Nah, itu ada di Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Maluku serta Sumatera Utara.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Ada beberapa informasi-informasi dari berbagai daerah yang nantinya akan menghiasi suasana malam Anda di saat ini. Selamat budaya di Gorontalo ada aksi PLN hijau dengan tema jaga alam dan perkuat jam sostek pekerja. Ini disebut sebagai sinergi lintas sektor program PLN hijau memadukan aksi pelestarian lingkungan dengan penguatan perlindungan sosial bagi pekerja di Kota Gorontalo. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel yang hadir dalam kegiatan ini menekankan pentingnya kesadaran kolektif menjaga lingkungan dan mengingatkan bahwa perubahan cuaca saat ini semakin sulit diprediksi dan dapat menimbulkan bencana kalau lingkungan tidak dijaga dengan baik. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.

that, that, that.

0: awal berdirinya bisa gula-gula soba, dari awal baru 1 kilo gula merah. Dari 1 apa kilo gula merah.
1: Cuma memang persoalan mereka karena ini masih sifatnya, pembuatannya masih agak tradisional.
2: Alhamdulillah, karena ini so jadi idola kami, ya, maka di tempat-tempat acara pemerintahan, acara-acara kegiatan kemasyarakatan.
3: Indonesia punya banyak jenis makanan yang biasanya dijadikan sebagai buah tangan. Saat kita bepergian keluar daerah, ada tradisi wajib membawa oleh-oleh. Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang menyediakan beragam khas oleh-oleh dan sangat menggugah selera. Ada salah satu kuliner Gorontalo yang banyak dicari dan dianggap wajib dibawa pulang. Namanya gula-gula soba.

0: Gula-gula soba di Gorontalo menjadi produksi pelaku UMKM. Para pelaku UMKM mengatakan, meski di pasaran banyak permen yang dijual dengan merek lain dan lebih modern, mereka tetap memproduksi gula-gula soba khas Gorontalo. Bahan-bahannya alami dan dibuat turun-temurun. Saat itu pembungkus dari gula-gula soba adalah daun woka. Sekarang gula-gula soba sudah dikemas menggunakan kertas minyak, bahkan juga ada yang mengkreasikannya lebih cantik lagi. Ibu Yana, pelaku UMKM di Kecamatan Atinggola, mengaku sudah 2 tahun lebih memproduksi gula-gula soba tersebut.
1: 2019, awal berdirinya usaha gula-gula soba, dari awal baru 1 kilo gula merah. Dari 1 kilo gula merah, dia menghasilkan gula-gula soba 15 pak.
0: Dilihat dari potensi yang ada, Kecamatan Atinggola merupakan wilayah terujung di Kabupaten Gorontalo Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bolme Utara, cukup terkenal dengan gula merah Atinggola yang menjadi bahan baku dari gula-gula soba. Warga pun memanfaatkan hal ini dengan menekuni usaha kecil produksi permen khas tradisional Gorontalo, gula-gula soba. Mereka tidak pernah menyerah dalam usaha gula-gula soba ini, walau dalam keterbatasan modal. Menurut pelaku usaha gula-gula soba, kendala dalam pengembangan penjualan gula-gula soba ini adalah harga bahan baku yang sering mengalami kenaikan.
1: Saya berharap kepada pemerintah maupun pemerintah desa atau pemerintah kecamatan, saya sangat berharap untuk perhatikan usaha saya. Insya Allah, apabila ada sentuhan dari pemerintah desa atau kecamatan, saya akan bersyukur.

0: Keberadaan gula-gula soba sangat dikenal di masyarakat. Pemerintah kecamatan juga selalu membackup usaha dari produksi gula-gula soba ini agar lebih terjual di tingkat provinsi bahkan nasional.
1: Dukungan kami pemerintah tingkat kecamatan itu sifatnya full dan lebih kepada memotivasi dan mengedukasi bagi mereka pengrajin-pengrajin khususnya untuk pengolahan gula-gula soba ini. Cuma memang persoalan mereka karena ini masih sifatnya pembuatannya masih agak tradisional, mereka yang punya keahlian di bidang membuat gula-gula soba ini sedikitnya sudah disentuh, tetapi bukan belum begitu maksimal sentuhan dari pihak pemerintah karena yang kendala yang dihadapi pertama ini yang pertama untuk permodalan, yang kedua juga untuk bagaimana bisa memasarkan produk ini, kemudian yang ketiga bagaimana mereka ini punya hak kita dilabelisasi, kemudian juga minimal juga mereka bisa harus sudah lewat Badan POM itu sudah terlegalisasi mereka punya produk ini. Nah ini yang kendala yang dihadapi, sehingga kami menyampaikan memberikan solusi kepada pengrajin UMKM yang khusus membuat gula-gula soba ini. Yang pertama kami sampaikan ke Ibu Yana ini, kalau boleh digelorakan lagi lewat media sosial bahwa di Atinggola itu ada yang namanya produk dari UMKM, yakni gula-gula soba itu sendiri. Nah ini alhamdulillah sedikit demi sedikit banyak juga yang berminat produk ini, tetapi dari sisi pemasaran ini mungkin belum bisa mensuplai ke supermarket karena persoalan labelisasi tadi itu memang agak kesulitan juga di dalam mengurus hal tersebut.
0: Usaha mikro dan kecil merupakan tulang punggung ekonomi yang mampu menyelamatkan negara dalam kondisi krisis sekalipun. Walau mereka sendiri masih banyak permasalahan, terutama dalam bidang keuangan dan pemasaran. Kendala pemasaran sering menjadi kekhawatiran bagi pelaku UMKM dibanding membuat sebuah produk. Kondisi ini sudah menjadi bahasan umum yang terjadi secara nyata. Pelaku UMKM selalu punya harapan bagaimana produk yang mereka hasilkan mampu menembus pasar dengan baik.
2: Dari 4.902 pelaku UMKM, khususnya pelaku gula-gula soba, itu tidak semua wilayah sobarannya, itu hanya ada di Atinggola, lalu kemudian ada di Kuandang. Nah, ini yang sekarang ini masih terus, para pelaku itu masih terus melaksanakan aktivitasnya, dan dari sisi pemasaran itu ada di mana-mana sampai di Pertamina itu ada, Ibu Indah. Alhamdulillah karena ini sudah jadi idola kami, ya, maka di tempat-tempat acara pemerintahan, acara-acara kegiatan kemasyarakatan selalu disajikan gula-gula merah ini, sehingga produksi pelaku UMKM terus berlanjut. Nah, jadi soal keberpihakan pemerintah daerah untuk menjaga daya beli pelaku UMKM ya, kemarin tahun 2020 itu kami menganggarkan kurang lebih 1,3 miliar ya, dalam bentuk sarana prasarana. Ini bertujuan untuk memberikan permodalan bagi pelaku UMKM supaya di masa pandemi ini mereka bisa terus mengembangkan usahanya sehingga terjaga daya beli masyarakat.
0: Membuat produk lokal yang berkualitas adalah sebuah keharusan. Melakukan promosi produk lokal adalah kewajiban. Cintai produk lokal, tingkatkan produksi UMKM menuju produksi global.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Masih bersama dengan Rompat RRI Gorontalo, Sahabat Budaya. Malam ini dan di luar juga sedang diguyur hujan. Ada beberapa di antara Anda yang beraktivitas tetapi harus di cancel dulu. Mudah-mudahan ini tetap ada solusinya bagaimana cara melanjutkan aktivitas Anda. Dan berharap ini adalah keberkahan yang diturunkan dari langit untuk kita semuanya. Jam 8 malam lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, Pro 4 masih terus menghadirkan beberapa lagu daerah Senusantara.

0: Wow Heluma. AWOTA artinya bergaul, atau lebih luas lagi, mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan, dan kebersamaan, sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun,

0: juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum pusat nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Bodilah memuti obaya. Lebih baik mati daripada menanggung malu hidup dijajah

0: Gorontalo tidak pernah sepi dengan gerakan patriotisme dalam melawan penjajah hingga meraih kemerdekaan. Ada sosok yang patut dikenang keberanian dan semangat patriotisme yang tak pernah pudar. Adalah Jalaluddin Tantu. Sejak kecil sangat disiplin, giat, dan bertanggung jawab.
1: Letnan Kolonel Penerbang Jalaluddin Tantu, putra Gorontalo, tak banyak yang mengetahui tahun kelahiran dari almarhum. Yang saya tahu pasti dari kehidupan beliau pada saat berstatus menikah dengan putri kelahiran Gorontalo bernama Sri Ellen Taha atau kemudian menjadi Sri Ellen Jalaluddin Tantu Taha. Jalaluddin terilhami dengan semangat bela negara yang hidup dan tumbuh subur di wilayah Gorontalo dengan prinsip dalam bahasa lokal disebut Openu de memutio tulalo bodila memutio baya. Lebih baik mati daripada menanggung malu hidup dijajah, lipu podulualo. Negeri harus dibela dengan jiwa, raga, dan harta, batanga pemaya, nyawa pudungala, arata potembulu.
0: Semangat yang terus berkobar membuat Jalaluddin Tantu bergabung dengan Angkatan Udara. Di benaknya, pertumbuhan Angkatan Udara erat kaitannya dengan kebangkitan Indonesia. Dia harus menorehkan sejarah perjuangan bangsa dengan tinta emas.
1: Setelah Jalaluddin Tantu resmi menjadi TNI Angkatan Udara, Jalaluddin ditugaskan di Halim Perdana Kusuma sebagai perwira penerbang pada tahun 1954, kurang lebih sekitar itu. Kemudian pada tahun 1955, Jalaluddin kembali ditugaskan, dipromosikan menjadi perwira penerbang skadron di salah satu unit satuan Angkatan Udara.
0: 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat, Badan Keamanan Rakyat dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Jiwa-jiwa Angkatan Udara kala itu menegakkan kemerdekaan dan perebutan senjata dari penjajah. Perjuangan Jalaluddin Tantu terus berlanjut, sampai pada operasi Trikora pembebasan Papua. Jalaluddin mendarmabaktikan kepada Ibu Pertiwi, menerbangkan pesawat Dakota bersama penerbang lainnya, menerjunkan pesawatnya di tanah Papua.
1: Di tanggal 16 Mei 1962, mereka mendapatkan perintah untuk menerjunkan prajurit-prajurit TNI di Irian Barat. Sayang sekali, Laha sepanjang tanggal 16 Mei itu diguyur oleh hujan deras sepanjang hari hingga malam hari. Sehingga terpaksa dua pesawat Dakota lainnya urung tak bisa berangkat. Tersisa hanya ada dua pesawat yang mungkin bisa diberangkatkan jika kemudian cuaca menjadi lebih baik, yaitu pesawat Dakota dengan tail kode ekor 480 yang diterbangkan pada saat itu oleh Kapten Penerbang Jalaluddin Tantu, dan yang satunya lagi adalah Dakota dengan nomor ekor T478.
0: Perjuangan Jalaluddin Tantu dan para pejuang Angkatan Udara lainnya belum berakhir. Mereka harus berjuang karena terjadinya konfrontasi dengan Malaysia.
1: Jauh sesudah itu, kemudian datang kepada tahun 1964. Di tahun-tahun ini, negara tetangga kita Malaysia di bawah Perdana Menteri Tun Abdul Razak sedang memformulasi dan mengembangkan konsep negara federasi persemakmuran Malaysia. Malaysia didukung oleh negara-negara tetangganya, antara lain Singapura, juga Australia, New Zealand, terutama Inggris. Di bawah dukungan ini, mereka berani mengembangkan wilayah negara federal persemakmuran Malaysia hingga ke wilayah Sarawak, Kalimantan Utara. Ini yang membuat Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno marah, dan dia kemudian menolak. Tak hanya cukup menolak, dia menghimpun kekuatan seolah merasa tak gentar dengan persekutuan Malaysia dengan beberapa negara yang membackupnya. Dia kemudian mengerahkan kekuatan besar TNI elit pada saat itu. Ada RPKD, ada pasukan gerak cepat PJT, dan pasukan-pasukan lainnya, termasuk pesawat-pesawat tempur tercanggih yang dimiliki TNI pada saat itu. Mitchell, F-1 Albatros, termasuk Hercules C-130, dan pesawat-pesawat lainnya. Di antara pesawat-pesawat itu, terdapatlah satu pesawat yang diterbangkan oleh penerbang Jalaluddin Tantu, yaitu pesawat Hercules C-130 dengan tail 1307. Ya. Jalaluddin mendapat perintah dari komandan unit satuannya untuk mengantarkan 47 pasukan PJT, pasukan gerak cepat yang dipimpin oleh Kapten Suroto, ke wilayah atau ke daerah operasi. Ya.
0: Jalaluddin Tantu terkenal dengan kepintarannya menerbangkan pesawat di atas permukaan air laut untuk menghindari tangkapan senjata lawan. Pesawat C-130 Hercules T-1307 yang membawa 8 kru, yaitu co-pilot Kapten PNB Alboin Huta Barat, Navigator Mayor Udara Juamardi, Kapten Udara Suroso, Letnan Udara 1 Soekarno, LMU 1 Sabil, LMU 1 Sutopo, serta LMU 2 M. Rukmana, kehilangan kontak dan dinyatakan hilang diperkirakan masuk laut perairan Selat Malaka.
1: Di menit-menit terakhir pantauan, yang terjadi adalah tower kendali kehilangan kontak dengan C-130 Hercules yang diterbangkan oleh Jalaluddin. Inilah saat-saat terakhir yang menegangkan. Pesawat ini cebur masuk ke laut seluruhnya bersama krunya 8 orang dan 47 pasukan termasuk Kapten Suroso, termasuk Letnan Kolonel Sugiri. Mereka tewas tanpa diketemukan. Diduga rupanya Jalaluddin tidak hanya tenggelam pada saat bermanuver meninggalkan titik terbang awal di kegelapan malam itu, tetapi juga dia harus berusaha menghindari radar musuh yang sudah mengunci untuk menembaknya. Tetapi serangan dari musuh tidak hanya satu sumber. Karena itu dugaan itu menyatakan bahwa Jalaluddin berusaha menghindari hujan peluru dari pihak lawan. Tetapi mungkin sudah takdirnya sehingga tanpa bekas bersama bangkai pesawatnya dia masuk ke dalam perairan Selat Malaka pada saat itu. Jalaluddin tewas sebagai pahlawan nasional, sebagai pahlawan Dwikora.
0: Jalaluddin Tantu, pahlawan patriot Gorontalo yang telah mengabadikan seluruh jiwa raganya untuk Ibu Pertiwi. Saat ini namanya diabadikan sebagai nama bandar udara di tanah kelahirannya Gorontalo. Jasamu takkan dilupakan, perjuangan dan pengorbananmu takkan hilang dari ingatan. Jalaluddin Tantu, namamu harum terukir indah di negeri ini.

Masih dengan Pro4 RRI Gorontalo dan sahabat budaya. Ada juga beberapa informasi malam ini dari rri.co.id. Puskesmas yang ramah lansia di Indonesia. Nantinya ini sahabat budaya akan diperluas ya. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan pada Kementerian Kesehatan yaitu Imran Pambudi. Penting sekali yang namanya pelayanan kesehatan lansia terintegrasi. Jadi nantinya sahabat budaya, kondisi kesehatan lansia itu kan tidak cukup dinilai berdasarkan satu penyakit. Jadi penanganannya harus mencakup seluruh aspek kesehatan. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.

0: Pi'ili. Pi'ili biasa juga disebut popoli, menyangkut kepribadian yang dalam. Pi'ili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai Pi'ili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai, Pi'ili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya, tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan khianat pada amanah yang diberikan.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk ke depan nanti kami mengajak Anda mendengarkan mini drama Apulu Anak Ajaib.
1: Rangka Ajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: si anak ajaib. Cerita Nusantara dari Gorontalo, persembahkan kepada anak negeri yang disadur ceritanya dari karangan Profesor Karmin Baruadi. Dan diceritakan di episode sebelumnya, Apulu akhirnya meninggalkan rumah sang gadis yang telah menolongnya ketika terjatuh di dalam sumur. Kembali Apulu melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke istana orang tuanya. Dan di perjalanan yang sudah sangat jauh, akhirnya dia menemukan tempat istirahat.
1: Asik, akhirnya aku bisa menemukan tempat beristirahat. Duduk ah.

0: Apulu melangkah dan mengetuk pintu rumah itu setelah lama menunggu. Kemudian muncullah di hadapannya seorang raksasa.
1: Siapa kau?
2: Pucuk dicinta ulang pun tiba. 7 hari 7 malam aku tidak makan daging manusia. Kini makanan itu datang sendiri kepadaku. Kesini kau nak, mendekatlah kepadaku. Engkau kujadikan santap malamku.
1: Siapa kau?
2: Tapi sebelum kau kuhabisin jadi makananku, beritahu kepadaku siapa engkau dan apa maksud kedatanganmu.
3: Namaku Apulu, seorang pengembara. Aku datang bukan untuk menemuimu. Aku hanya tersesat ke tempatmu ini, wahai raksasa.
2: Aku beritahu kepadamu bahwa jalan pulang ke rumahmu melalui mulutku ini. Dan rumahmu ada dalam perutku ini. Aku akan menangkapmu, sini kau.
3: Tangkaplah aku kalau kau bisa menangkapku.
2: Berani-beraninya kau ya. Akan kutangkap kau. Sini kau.
0: Sedikitpun Apulu tak gentar menghadapi raksasa itu. Ketika raksasa itu mengelurkan tangannya, hendak menangkap Apulu, tapi Apulu dengan sigap mencabut keris kecil di pinggangnya dan menusuk tangan raksasa.
3: Hei raksasa, aku tak takut kepadamu. Berani kau mendekat, matilah kau di tanganku. Aku Apulu, tak takut kepadamu.
2: Tangkap kau.
3: Ya, matilah kau dengan kerisku ini. Ya.
2: Oh, sakira.
0: Dan suara raksasa pun menggema di dalam hutan. Tewaslah raksasa itu setelah ditusuk dengan keris. Pada akhirnya Apulu bisa tenang bermalam di tempat raksasa. Setelah itu, Apulu kembali melanjutkan perjalanannya menelusuri pinggiran hutan dan membekali barang-barang yang diperolehnya dari rumah raksasa. Apulu sampailah di sebuah danau.
4: Wah, ternyata di sini ada sebuah danau. Ada penghuninya seorang nenek. Mendekat ah, siapa tahu nenek ini mau menerimaku untuk beristirahat di tempatnya. Nek, nenek.
5: Aduh, kaget saya. Siapa kau anak muda?
4: Saya Apulu, Nek. Bolehkah saya tinggal bersamamu beberapa hari ini, Nek? Saya lelah sekali, Nek.
5: Oh, boleh, nak. Tetapi di tempat ini tidak ada kasur dan bantal. Di sini juga tidak ada makanan yang lezat. Tidak ada kopi dan teh. Yang ada hanya daun, kayu, dan buah-buahan.
4: Nek, bukan itu yang saya inginkan. Saya hanya ingin mengasuh sebentar di tempat ini. Saya lelah setelah dari perjalanan yang begitu jauh.
5: Oh, iya, nak. Silakan kalau kau mau tinggal di rumah nenek yang jelek ini.
4: Oh iya, Nek. Biarlah saya akan memasak untuk nenek selama saya ada di sini. Nenek istirahat saja. Tidak perlu mencari makanan. Biarlah nanti saya yang akan mencari dan memasak untuk nenek ya.
0: Apulu pun tinggal bersama nenek tersebut. Dan pada suatu hari, saat ia mencari kayu, Apulu mencium bau yang sangat harum.
4: Tempat ini begitu harum. Tempat pemandian apakah ini? Nek, nenek, saya melihat tempat pemandian yang begitu harum. Tempat siapakah itu, Nek?
5: Nah, janganlah kau mendekati tempat itu. Tempat itu adalah pemandian para putri kayangan. Dan aku ula yang menjaga tempat itu. Mereka akan memarahiku bila tahu ada orang lain di tempat ini. Janganlah sesekali kau ke tempat itu, nak.
4: Tidak, Nek. Akulah yang akan bertanggung jawab. Aku ingin melihat para putri kayangan itu, Nek. Izinkan aku bisa melihat putri-putri kayangan itu.
5: Anak muda, aku izinkan kau bisa melihat putri kayangan dan sangat mendukung apabila engkau mau mempersunting putri kayangan. Tetapi anak muda, ingat, tempat pemandian ini juga ditunggui oleh seorang raksasa yang selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan putri-putri kayangan. Jadi ingat, engkau harus berhati-hati, anak muda.
4: Apa? Tempat pemandian itu juga dijaga oleh seorang raksasa?
5: Iya, anak muda. Makanya, kau harus berhati-hati.
4: Baiklah, Nek. Aku akan berhati-hati. Terima kasih sudah menasehatiku. Kapan, Nek, mereka akan datang di tempat itu?
5: Mereka selalu datang untuk mandi di setiap hari Jumat, nak.
4: Baiklah, Nek. Aku akan menunggu kedatangan mereka. Dan aku akan berhati-hati.
0: Dan pada hari Jumat yang ditunggu-tunggu pun datang. Para putri kayangan pun turun ke bumi untuk mandi. Kemudian Apulu mengintip dan ingin menyembunyikan sayap dari salah satu putri kayangan tersebut.
4: Wah, cantik-cantiknya mereka putri kayangan. Aku akan mengambil salah satu sayap dari mereka.
0: Belumlah sempat Apulu keluar dari tempat persembunyiannya, tiba-tiba seorang raksasa mengambil sayap dari salah seorang putri kayangan.
2: Putri-putri yang cantik, janganlah kalian lari dariku.
6: Aduh, sayapku mana? Sayapku mana ya? Sayapku hilang. Kakak, sayapku mana kak?
2: Mau lari kemana kau putri cantik? Jangan pernah kau lari dariku. Kau akan kujadikan istriku.
6: Tidak. Aku tidak mau. Mana sayapku?
2: Kau tidak akan bisa lari.
6: Kakak, jangan tinggalkan aku.
2: Kau harus menjadi istriku lebih dulu.
6: Tidak, jangan.
2: Kau harus menjadi istriku. Akan kutangkap kau. Jangan lari.
6: Jangan.
3: Hei, raksasa kurang ajar. Tidak pantas kau mengganggu perempuan yang lemah. Kesini kau. Akulah tantanganmu.
0: Melihat kehadiran Apulu, raksasa sangatlah murka.
3: Weh, coba saja kalau kau bisa menangkapku. Hai, hai.
2: Aku pasti bisa menangkapmu.
3: Hiya.
2: Kau menendangku. Awas kau. Rasakan ini padaku.
0: Raksasa menyerang Apulu bertubi-tubi. Namun, Apulu dapat menangkis dan melompat ke kiri dan ke kanan. Apulu berusaha menghindar dari amukan raksasa sampai ia terjatuh di air.
2: Rasakan bajuku ini. Aku akan mencicamu di dalam air ini.
4: Oh iya, aku kan punya keris. Akan kutusuk dengan keris raksasa ini. Biar cepat lenyap dia dari muka bumi ini.
2: Mampuslah kau anak manusia dengan batu besar ini.
3: Waduh, batunya besar sekali. Kalau begitu.
0: Setelah bosan mempermainkan raksasa, Apulu tidak lagi mengelak. Ketika sang raksasa menendangnya, Apulu menusuk kaki raksasa. Muncratlah darah dan menjadi biru seketika raksasa meninggal dunia.
2: Sakit.
0: Ah.
5: Sungguh hebat Apulun. Betapa saktinya dia mau membelaku, dan dialah yang patut

0: Terima kasih sudah menolongku. Karena jasamu itu, aku akan pasrahkan diriku kepadamu dan apa yang engkau minta akan aku berikan.
1: Hah? Apa yang aku minta kau akan berikan? Putri, aku tidak mengharapkan apa-apa. Yang aku inginkan adalah mempersunting dirimu sebagai istri. Maukah kau menjadi istriku?
0: Kalau engkau menghendaki diriku, mintalah pada ayahku di negeri kami Kayangan.
1: Bolehkah aku pergi ke tempat ayahmu? Tetapi bagaimana bisa sampai ke sana? Aku tidak bisa terbang, Putri.
0: Itu mudah. Naiklah di belakangku dan akan kuterbangkan ke langit di negeri Kayangan.
2: Akhirnya terbanglah Ampulu bersama sang putri ke negeri Kayangan.

0: Ayahanda, dia lelaki yang telah menolongku dan datang untuk melamarku.
1: Oh, melamarmu? Boleh, tapi ada syaratnya anak muda. Kau akan kukawinkan dengan anakku, asalkan engkau mampu menentukan siapa yang membawamu dari dunia sampai ke sini. Barulah engkau bisa mempersuntingnya dan membawanya ke dunia sebagai pendamping hidupmu. Akan tetapi, jika tebakanmu salah, maka silahkan angkat kaki dari negeri kayangan ini.
2: Aduh, bagaimana ya menentukannya? Wajah mereka mirip sekali. Yang mana ya putri yang membawaku ke sini tadi?
3: Apulu kebingungan menentukan siapa putri yang telah membawanya sampai ke kayangan. Di saat dia kebingungan, muncullah kunang-kunang yang hinggap di telinganya dan berbisik mau menolongnya.
4: Aku akan menolongmu untuk menentukan siapa calon istrimu. Siapa yang akan kuhinggapi di atas sanggulnya, dialah calon istrimu.
3: Terbanglah kunang-kunang menghinggapi sanggul salah satu dari ketujuh putri yang berdiri.
2: Baiklah, saya akan menentukan siapa calon istriku. Yang ini calon istriku.
1: Baiklah, kau tepat menunjuk siapa yang telah membawamu sampai ke sini. Dan kau berhak mempersunting anakku.
3: Raja pun mengawinkan Apulu bersama sang putri. Pesta perkawinan mereka dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Dan setelah tinggal beberapa lama di kayangan, Apulu dan istrinya pamit ke Raja Kayangan akan kembali ke negerinya. Setelah menerima banyak nasihat dari Raja Kayangan, Apulu bersama istrinya kembali ke dunia. Dalam perjalanan kembali ke dunia, dari atas punggung istrinya, ia mencari jalan pulang ke arah negerinya. Berbekal pengalaman ketika bersama burung itu, akhirnya dengan mudah ia menemukan negerinya. Betapa senangnya hati sang raja dan permaisuri ketika menyaksikan anak yang dinanti-nantikan telah kembali, bahkan telah memboyong seorang putri dari kayangan.
5: Apulu anakku, engkau telah kembali. Kami sangat gembira dan bersyukur atas kedatanganmu. Kerajaan ini akan kuserahkan kepadamu, nak. Pimpinlah dengan baik negeri ini.
6: Rakyatku, kerajaan ini akan kuserahkan kepada anakku Apulu untuk memimpinnya.
3: Demikianlah cerita rakyat Gorontalo dengan judul Apulu si Anak Ajaib. Semoga kita akan semakin mencintai negeri tercinta ini. Terima kasih kepada Profesor Karmin Baruadi yang telah memberikan izin menyadur kembali cerita ini. Dari Gorontalo, penulis naskah dan sutradara Feni Mohi, produser Raimanto Jaini Esos, pengarah acara Hasdin Daniel, teknik rekaman Yulanka Yusuf SAP, editing Nur Ainsyah Banggai, dan para pemain Angkasawan Angkasawati LPP RRI Gorontalo. Dan

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan musik daerah Pulau Palo yang nanti bisa Anda dengarkan sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Namun sahabat budaya, kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
2: Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, selamat malam. Semoga malam ini masih dipenuhi dengan ketenangan setelah hujan yang membasahi Gorontalo. Malam ini udara terasa lebih dingin ya. Biasanya malam minggu di emperan jalan itu atau di trotoar, beberapa titik di kota Gorontalo dipenuhi dengan warna lampu-lampu dan juga para pedagang kopi. Namun entah bagaimana kabarnya sekarang ini, tapi semoga saja setelah hujan ini bisa beraktivitas lagi ya, seperti malam-malam minggu kemarin. Nah, bagi Anda yang masih di perjalanan, tetap hati-hati karena jalanan mungkin masih licin, jarak pandang pun terbatas ya, apalagi malam hari nyetirnya harus tetap fokus. Sementara yang sudah berada di rumah, mungkin ini saat yang tepat untuk menikmati secangkir minuman hangat dengan keluarga atau sekedar bersantai menikmati suasana malam yang tenang di malam minggu. Ada yang lagi begadang karena lagi persiapan untuk nonton bareng ya. Hari ini dini hari jam 1 itu ada pertandingan juga. Terus lanjut lagi di jam 6 pagi, jam 5 ya, itu ada pertandingan Brazil Maroko. Ya, jadi tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan meskipun pengen ya bersama-sama dengan teman-teman menikmati suasana nonton bareng Piala Dunia atau pesta bola di tahun 2026 ini. Sahabat Budaya, kami mengajak Anda kembali melanjutkan irama musik dari daerah Gorontalo, diselingi juga dengan beberapa musik polo-palo yang akan lebih menambah kecintaan kita pada hasanah musik khas Gorontalo.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Heluma artinya mufakat. Iloheluma artinya dimufakati. Piloheluma artinya kesepakatan. Heluma adalah produk dari dulohupa atau musyawarah. Seorang pemimpin wajib berbuat baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang telah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, meskipun dirinya sendiri berbeda pendapat dengan apa yang telah disepakati. Orang tua-tua dulu tidak berdasar pada pendapat mayoritas, tetapi lebih mengutamakan nilai kebenaran dari suatu pendapat, sebab belum tentu pendapat mayoritas adalah yang paling tepat. Logika dan hati nuranilah yang diutamakan demi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan seseorang atau kelompok.

0: Ta'wa merupakan bulangan, yaitu gelar kehormatan adat yang tertinggi yang disematkan pada seorang pemimpin pemerintahan. Ta'wa diartikan sebagai khalifah teladan. Dalam struktur adat Gorontalo, wali kota dan bupati adalah olongia atau raja yang secara sah menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan daerah. Tetapi, mereka tidak berhak memperoleh gelar ta'wa sebelum memenuhi dua syarat. Yang pertama, telah mempersembahkan karya nyata yang disebut ilomata yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Yang kedua, dinilai oleh masyarakat adat sebagai person yang telah memiliki sifat-sifat kepemimpinan, mo'odelo, yaitu sifat kepemimpinan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajaran Islam.
1: Irama musik Polo Palo masih terus Anda dengarkan, sahabat budaya, di Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kita lanjut lagi malam ini dengan lagu Moleleangi yang suka dengan lirik-lirik yang mudah dihafal di Provinsi Gorontalo untuk lagu-lagu daerah Nusantara Polo Palo ini. Silakan Anda bisa menikmatinya.

0: dari kalah itu udah berhenti
1: capok deh. Sama sekali sudah tidak.
2: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
3: Orang yang kena judi online ya masuk dihukum gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun.

0: Ketika virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah pertama tuh dikit-dikit dulu, 200.000 dulu. Nah yaudah, habis itu kasih menang berapa tuh, 1.200.000 tuh gak salah. Nah dari situ dah awalnya dah mulai dah tagihan, itu masang berapa ya, 800.000 gak salah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi, cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga, sistemnya pun sama juga, jadi data kita kebaca juga, susah apa banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga, mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Capok deh. Sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapat gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu, untuk menang sih, menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Dari total ya banyakkan kalahnya, bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, gak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin, tapi lama-lama kelamaan jadi edik, gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain, dan semuanya udah di delete aplikasi karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online 4 tahun, ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu kan bagaimana? Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya yakin kalau hukum maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga diterapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggar hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana, pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
0: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk malam ini musik Polo Palo kita tuntaskan. Namun, lagu daerah Senusantara masih terus akan bersama Anda, yang kami dominasi dengan beberapa lagu dari daerah Gorontalo. Kedepan nanti sahabat budaya, kita akan bersama dalam musik Nusantara malam.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 95,1 MHz.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Jibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa. Tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini. Dan sesaat lagi siaran kami tidak mengudara kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Gorontalo program 4. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mangutato Mangudelaa di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini Ahad, Minggu 14 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohonandalo, pada imu hadir untuk kesempatan edisi hari ini di 14 Juni 2026, tepatnya di hari Ahad atau Minggu, dengan cuaca yang sangat baik, suasana yang penuh kekeraban, penuh hangat, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita saat ini masih diberikan nafas kehidupan, sehingga apa yang kita akan laksanakan di hari ini sesuai rencana. Dan sahabat budaya, serahkan acara yang kami sajikan untuk Anda. Di saat ini seperti biasa kita akan awali dengan religi pagi yang akan mengangkat topik pada hari ini adalah ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Kemudian informasi warta pagi, dan juga sajian musik dan informasi, hiburan-hiburan Nusantara. Kemudian juga ada informasi pas jam untuk Anda, pilu atau dongeng yang akan kami sajikan juga di hari ini. Baik sahabat budaya, dari studio kami hadirkan untuk Anda religi pagi yang diawali dengan lantunan suci Al-Quran bersama dengan programa Satu Gorontalo.
2: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita ikuti program Religi Pagi live dari Studio RRI Net Gorontalo. Dan juga Anda bisa ikuti di live YouTube dan dengarkan di RRI Pro 4.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, kembali lagi kita dalam sajian religi pagi untuk edisi hari ini di Ahad 14 Juni 2026. Saya Imran akan temani Anda. Tentunya di saat ini kita akan kembali membicarakan tentang ilmu faraid atau ilmu warisan yang merupakan bentuk keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat budaya, mengapa umat Islam perlu mempelajari ilmu faraid ini dan bagaimana ketentuan pembagian warisan dalam Islam? Kita kembali saat ini sudah bersama dengan Ustadz yang akan menjawab semua pertanyaan Anda yang mungkin belum bisa memahami tentang pembagian ilmu faraid atau warisan saat ini. Kita akan langsung menyapa, ada Ustadz Haji Khairuddin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imran, sehat-sehat
0: ya. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Walaupun banyak aktivitas yang dilaksanakan di beberapa hari ini juga Ustadz. Kita saat ini sudah mendapat informasi bahwa biasa dengan Ustadz Khairuddin ini ada Ustadz kita yang selalu hadir, Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Wahmid, yang selalu hadir, tapi sudah dikonfirmasi beliau lagi belum bisa hadir untuk hari ini karena suatu urusan. Baik, Ustadz, kita langsung buka saja Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita masih dibangunkan untuk melanjutkan aktivitas kita, menambah pundi-pundi amal kita sebagai bekal kita insyaallah di akhirat nanti. Hari ini juga kita masih membahas topik yaitu ilmu faraid atau pembagian warisan yang tentu masih sangat krusial di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga dengan memahami ini insyaallah persahabatan kita, kekeluargaan kita akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Al-Qur'an menetapkan pembagian warisan ini adalah pembagian warisan yang sangat adil menurut pendapat Al-Quran yang ditetapkan langsung oleh pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira barangkali itu saja.
0: Baik,
1: Pak Imran.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita sekarang akan langsung dengan pendengar kita. Sudah ada penelpon, kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa Pak?
2: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies.
2: Yo. Secara hukum Islam, anak hasil

0: langsung bertanya melalui layanan telepon dan juga WhatsApp kita, serta bisa juga di channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, masih oke, sudah ada, kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa?
1: Nenek Afni di Buladu.
0: Nenek Afni, silakan.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz Khair.
2: Waalaikumsalam Nenek.
1: Bisa saja pertanyaannya, apa perbedaannya tanah wakaf dengan hibah? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
2: Ya, jadi yang pertama dari Bapak kita, Bapak Anies, hukum Islam menetapkan bahwa anak zina itu bukan anak nasab dari ayahnya, ya. Jadi nasabnya cuma berorientasi kepada ibunya. Nah, bagaimana menurut Pak Anies jika seorang ayah, ya, seorang ayah memberikan pemberian, ya, yang dimaksud pemberian di sini hibah, ya, pemberian kepada anak. Jadi pemberian ini kepada siapa saja boleh, tidak ditetapkan bahwa dia anak zina, anak siapa. Yang penting dia ingin memberikan kepada siapa saja hartanya sepanjang dia masih hidup, itu adalah haknya untuk memberikan. Ya, jadi tidak termasuk dalam konteks hubungan waris mewarisi kalau seperti itu, ya. Karena waris mewarisi itu selalu kita sampaikan ada tiga kemungkinan kita bisa mendapatkan. Pertama, dari jalur nasab. Nah, dari jalur nasab, yaitu nasab misalnya ayah kita, kemudian ke bawah anak kita, ke samping itu saudara kita. Kemudian yang kedua, jalur perkawinan, ya, jalur perkawinan yaitu suami atau istri. Jadi kalau sudah akad, misalnya dikatakan motolimo misalnya, ya, nah, aku terima nikahnya, setelah itu tiba-tiba dia meninggal, maka itu saling waris mewarisi, itu namanya jalur perkawinan. Dan yang ketiga adalah jalur yang mungkin sekarang sudah tidak ada, yaitu memerdekakan budak. Nah, jadi hanya ada dua tadi, ya, jalur nasab dengan jalur perkawinan. Jadi kalau dikatakan tadi itu waris, ya, tapi kalau hibah kepada siapa saja boleh sepanjang, nah, jadi hibah ini sepanjang dia masih hidup, nah, yang punya harta itu masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, dia otomatis menjadi warisan, atau mungkin dia juga bisa menjadi wasiat. Nah, sementara kalau wasiat juga selalu kami sampaikan tidak boleh lebih daripada sepertiga harta yang diberikan, karena ada ahli waris yang juga berhak untuk mendapatkan. Nah, ini dikemukakan oleh Said bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat Rasulullah yang ketika itu memiliki harta yang banyak, dan beliau menyatakan kepada Rasulullah ingin memberikan hartanya kepada orang lain semuanya. Jadi Rasulullah mengatakan tidak boleh. Dia katakan setengah, ya Rasulullah, tidak boleh juga. Bagaimana kalau sepertiga? Sepertiga juga sudah banyak. As-sulusu katsir, ya. Sepertiga juga sudah banyak. Seperti itu gambarannya tentang apa namanya itu, yang namanya hibah, Pak Anies, ya. Jadi hibah itu tidak ada hubungannya dengan yang seperti tadi. Nah, jadi bisa kepada siapa saja, termasuk anak zina, yang kalau mau diberikan itu pun dianggap bukan jalur jalur nasabnya. Seperti bisa langkah-langkah gitu, Pak Anies, ya. Ya,
0: baik.
2: Kemudian dari Nenek Afni, ya, di Buladu, apa perbedaan wakaf dengan hibah? Nah, jadi kalau wakaf ini itu adalah pemberian harta untuk ditetapkan tidak akan dilakukan penjualan ataupun yang lain-lain, ya. Jadi dia ditetapkan untuk

0: diambil hasilnya terus-menerus. Nah, misalnya kita wakafkan, misalnya kalau kita merujuk kepada sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab, yang mendapatkan tanah di Khaybar. Kemudian beliau wakafkan, dan Nabi menyatakan bahwa wakafkanlah pohonnya, dan hasilnya bagikanlah kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, kerabat-kerabat, orang dalam perjalanan, itu bisa diberikan seperti itu. Jadi wakaf itu adalah pemberian, penetapan untuk dikelola, dan hasilnya bisa dinikmati oleh beberapa kelompok yang seperti saya sebutkan, yaitu orang fakir, orang miskin, kemudian kerabat, kemudian orang dalam perjalanan, itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Itulah wakaf, ya. Kemudian hibah ini seperti saya jelaskan tadi, adalah pemberian atau hadiah yang diberikan kepada seseorang tatkala dia masih hidup, ya. Jadi tatkala masih hidup, wakaf juga begitu, masih hidup diberikan, itu merupakan satu bagian untuk dipergunakan tanpa menetapkan ada sesuatu transaksi yang lain. Artinya ada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi hibah, oleh penerima hibah tidak ada. Jadi pemberian langsung secara ikhlas, dan penerima hibah menerima materi hibahnya itu untuk dilakukan sepenuhnya kepemilikannya oleh yang menerima hibah seperti itu. Nah, tapi wakaf biasa dikatakan wakaf berasal dari kata ditetapkan atau disimpan. Nah, jadi wakaf artinya berhenti, tetapi dia punya kemanfaatan itu dibagikan terus kepada hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan seorang muslim dan kepada seluruh masyarakat untuk didapatkan manfaatnya yang banyak. Nah, itu perbedaan antara wakaf dengan hibah nenek, ya, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjut lagi untuk telepon. Oh, ada. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Sudah masuk, silakan. Bapak atau Ibu? Tidak ada. Kita lanjut ke yang masuk di WA, telepon berdering lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya.
1: Dengan siapa, Pak?
2: Halo. Dengan Pak Muis ini di Limboto.
1: Pak Muis, Limboto. Pak Muis, silakan Pak Muis.
2: Ya. Kalau pembagian warisan ini di Gorontalo ini masih mengedepankan sistem musyawarah. Dan ini yang masih sekarang masih diterapkan di Gorontalo ini. Dalam hal ilmu faraid dalam pembagian secara Islam ini sering menimbulkan polemik antara keluarga. Nah, kira-kira mana yang baik dalam hal pembagian ini? Apakah dengan sistem musyawarah ataupun dengan sistem hukum Islam? Nah, mana yang terbaik, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita langsung jawab Pak Muis Limboto. Silakan Ustadz. Ini.
0: Ya, jadi kalau dikatakan mana yang lebih baik, pastilah ketetapan Allah itu yang paling baik, ya. Karena ketetapan Allah itu dia mengetahui dan kita tidak mengetahui. Nah, itu banyak sekali di dalam Al-Quran ditetapkan bahwa Allah itu ta'lamun, Allah itu maha mengetahui. Dan kita ini tidak mengetahui. Nah, itu hal-hal yang gaib, hal-hal yang kita, banyak sekali yang kita tidak tahu. Jadi manusia itu cuma berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya kelihatan di hadapan dia punya pandangan, tapi di belakang dari pandangannya itu banyak manusia tidak mengetahui. Nah, buktinya kalau kita lihat pembagian warisan itu banyak bermasalah karena mengedepankan yang namanya keinginan, ya, keinginan. Jadi keinginan itu tidak pernah terpenuhi semuanya. Mungkin satu pihak mengatakan ini bagus, kemudian pihak lain mengatakan bagus. Tapi kalau dikatakan bahwa musyawarah itu adalah hasil daripada sesuatu yang telah ditetapkan ketetapan Allah, baru setelah itu dimusyawarahkan, nah itu baik-baik saja kalau seperti itu misalnya. Kalau misalnya kita ketetapkan tadi bahwa ketetapan Allah kan misalnya lizakari mislu hazil unsayain, bahwa laki-laki itu mendapatkan dua kali lipat daripada perempuan. Ini kan secara akal pasti orang tidak bisa terima. Kenapa? Tidak seimbang menurut mereka. Nah, tapi itu ketetapan Allah. Nah, kalau itu sudah ditetapkan misalnya seorang saudara laki-laki mendapatkan dua bagian, kemudian perempuan mendapatkan bagian, kemudian mereka bermusyawarah, bagaimana kalau misalnya bagiannya laki-laki itu diberikan dan itu diberikan secara ikhlas oleh dia punya saudara laki-laki, ya itu bisa-bisa saja seperti itu. Itu yang disebut dengan keikhlasan. Nah, tapi tidak boleh ada paksaan. Ah, kita mau ambil karena kakak ini begini misalnya sudah banyak hartanya dan sebagainya, tidak boleh. Karena itu langsung sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita rubah-rubah, ya. Jadi ketetapan. Karena orang-orang beriman itu sami'na wa ata'na. Saya mendengarkan dan saya taati perintah Allah. Nah, beda kalau orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu sami'na wa asaina. Saya dengarkan tapi saya tidak mau laksanakan. Nah, itu bedanya antara orang-orang beriman dengan orang-orang Yahudi yang tentunya dalam kehidupan, sejarah kehidupan ini mereka sudah dikutuk oleh Allah karena selalu melanggar aturan-aturan Allah tersebut. Jadi apapun yang ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman itu dikemukakan, dikedepankan imannya. Bahwa mereka mendengarkan ketetapan Allah dan mereka taat untuk melaksanakan bagaimanapun apa yang ditetapkan oleh Allah, baik masuk akal maupun tidak masuk akal, apakah menguntungkan dia ataupun secara kelihatan secara lahiriah merugikan dia, bagi orang-orang yang beriman itu dia tetap menetapkan ketetapan Allah itu sesuatu yang sangat tinggi dalam kehidupan. Saya kira itu barangkali Pak Muis, ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut. Kali ini saya bacakan saja dulu untuk WA dari Zaki, Ustaz. Assalamualaikum. Kami 5 bersaudara, Ustaz, yaitu 4 perempuan dan 1 laki-laki. Ayah ibu kami sudah meninggal dan punya harta peninggalan berupa rumah. Di antara kami berlima, ada yang sudah meninggal, yaitu kakak laki-laki kami, di mana yang duluan meninggal ayah. Tahun berikutnya ibu, setelah itu kakak laki-laki kami. Kakak laki-laki kami ini sudah menikah dan meninggalkan seorang istri tanpa anak. Yang mau saya tanyakan, apakah istri dari kakak laki-laki kami tersebut berhak mendapatkan bagian warisan dari harta orang tua kami? Kalaupun dapat, berapa persenkah yang harus dia dapat? Terima kasih Ustaz. Tafadhal Ustaz.
0: Ya, jadi yang pertama tadi diceritakan oleh Pak Saki bahwa dia memiliki saudara 4 perempuan dan 1 laki-laki. Kemudian dia ceritakan bahwa memiliki harta berupa rumah, ya. Kemudian selanjutnya dia katakan bahwa yang pertama meninggal itu ayahnya, ya. Jadi kalau ayahnya meninggal, dilihat berapa hartanya ayahnya, ya. Nah, siapa ahli warisnya dan berapa harta yang diwariskan. Nah, jadi itu selalu kita sampaikan 3 hal. Ketika terdapat 3 hal itu, maka terjadilah waris mewarisi. 1, pewaris, atau biasa kita sebut dalam ilmu faraid al-muwaris, itu namanya pewaris. Tadi sebut bapak, ya, itu sebagai pewarisnya. Yang kedua, siapa ahli warisnya? Yang pertama ibunya atau istrinya bapak tadi. Yang kedua lima anaknya, empat perempuan, satu laki-laki. Berarti karena ada anak, berarti ibu hanya mendapatkan 1/8, ya. Jadi hartanya ayahnya atau ayah suaminya, ya. Nah, itu dapat 1/8. Anaknya akan menjadi asoba bigairi, antara laki-laki dan perempuan. Jadi empat perempuan tambah satu laki-laki, ini dibagi 6, ya, dibagi 6. Laki-laki dapat 2/6, perempuan masing-masing 1/6, 1/6, 1/6, ya. Dari berapa? Dari 7/8 yang sudah diambil oleh ibu, 1/8. Nah, itu pembagian pertama itu, ya. Jadi dapat tadi yang laki-laki dapat, yaitu dapat 2/6, ya. 2/6. 2/6 itu sama dengan 1/3. 2/6 kalau dibagi sama dengan 1/3. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Berarti 1/3. Begitu matematikanya, ya. Kemudian yang kedua, meninggal ibu. Apakah ada hartanya ibu? Kalau ada hartanya ibu, maka terjadilah namanya pembagian warisan lagi. Siapa yang dapat? Yang pertama adalah anak-anaknya semua yang 5 orang tadi. Karena masih hidup, ya. Berarti hartanya ibu kalau ada, ya, tadi sudah didapatkan dari harta dari bapaknya, itu dia dapatkan lagi, ya, hartanya misalnya 1/8 tadi. Nah, yang dibagikan kepada anaknya, anaknya akan menghabiskan semuanya dengan ketentuan laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian. Jadi hartanya ibunya akan dibagi menjadi laki-laki 2/6, perempuan 1/6, 1/6, 1/6. Jadi berapa sudah bagiannya ini anak laki-laki? 2/6 tambah 2/6 sudah 4/6, ya. 4/6 kalau kita bagi, 4 bagi 2, 2, ya. Kemudian 6 bagi 2, 3. Berarti sudah 2/3 bagiannya dari anak laki-laki tadi. Nah, kalau dia meninggal tadi, anak laki-laki meninggal tadi, dan dia punya istri, istrinya akan mendapatkan 1/4, ya, akan mendapatkan 1/4 karena tidak punya anak. Kemana yang 3/4? Yang 3/4 akan diberikan kepada anak perempuan, apa, saudaranya perempuan tadi, ya, saudara perempuan yang 4 orang, ya. Nah, karena perempuan semuanya, dia hanya mendapatkan 2/3, ya, jadi 2/3. Jadi perempuan semua 2 atau lebih itu mendapat 2/3. 1/3-nya kemana lagi? Dicarilah lagi dia punya ahli waris yang lain. Kalau ada ahli waris yang lain, maka diberikan. Tapi kalau tidak ada, nanti dikembalikan kepada saudaranya yang perempuan dan kepada saudaranya perempuan lagi. Ya, karena istri tidak bisa mendapatkan kelebihan yang disebut dengan rot, ya. Dalam ilmu faraid ada namanya rot. Rot itu artinya dikembalikan harta yang tersisa karena sudah mendapatkan bagian semua, dikembalikan kepada ahli waris yang lain lagi. Ahli waris yang tadi sudah mendapatkan itu mendapatkan kembali hasil daripada rot yang merupakan harta waris yang tersisa untuk dibagikan kembali. Begitu dia punya urutan-urutan cara pembagiannya. Dari Pak siapa tadi? Pak Saki, ya? Yeah. Gitu. Jadi urut-urutkan Pak Saki, ya. Jangan langsung di yang meninggal terakhir, tidak. Diurut-urutkan semuanya. Bapak dulu meninggal, ibu lagi meninggal, kalau hartanya dengan 3 ketentuan tadi, ya. Ada pewaris, ada ahli waris, ada harta yang diwariskan. Kalau terpenuhi itu, terjadi namanya waris mewarisi. Jadi 3 tahapan tadi ini. Itulah kalau yang dalam ilmu faraid disebut dengan munasohat. Munasohat itu artinya pembagian warisan secara beruntun. Begitu kira-kira gambarannya, Pak Saki, ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjut saja untuk yang berikutnya dari Maryam Dembe Jaya, Ustaz. Ustaz, ada kasus yang seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan rumah serta tabungan. Dan salah satu anak laki-laki merasa berhak mendapatkan bagian lebih besar karena selama ini ia merawat orang tua. Sementara saudara-saudaranya menuntut pembagian sesuai faraid. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana ketentuan dasar faraid dalam kasus ini? Dan apakah jasa merawat orang tua ini otomatis mengubah bagian warisan? Tafadhal, Ustadz.
0: Ya, jadi merawat orang tua itu adalah kewajiban anak, ya. Jadi bukan merupakan bagian daripada pembagian warisan. Jadi warisan itu telah ditetapkan oleh Allah hanya li zakari mislu hazil unsayain. Pembagian laki-laki dua kali lipat dan perempuan satu bagian. Gitu, cuma itu. Jadi tidak ada disebutkan, oh karena ini durhaka, karena ini taat kepada orang tuanya. Tidak ada seperti itu. Itu adalah bagian lain. Ketika seorang anak melakukan itu kebaikan, maka dia akan mendapatkan yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sebaliknya, kalau anak durhaka, maka dia akan mendapatkan siksa, baik siksa di dunia maupun siksa di akhirat. Jadi tidak ada seperti itu. Misalnya anak juga berbuat baik ketika orang tuanya masih hidup, dia perbaiki rumahnya dan sebagainya, itu bukan merupakan bagian daripada harta waris mewarisi. Yang jelas, apa yang dimiliki oleh orang tua itu sepenuhnya adalah, kalau dia meninggal, maka itulah menjadi harta warisan yang dibagikan kepada semua ahli warisnya. Jadi ahli waris itu bukan hanya anaknya, nah bisa semuanya juga bisa mendapatkan kalau memang tidak terhalangi. Ya, sekali lagi, kalau tidak terhalangi. Kalau terhalangi, maka dia terpending untuk mendapatkan harta warisan. Nah, jadi seperti yang disampaikan Ibu siapa tadi, Ibu Maryam, bahwa harus disesuaikan pembagiannya, berapa hartanya orang tua, kemudian siapa saja ahli warisnya, itulah yang dibagikan kepada ahli-ahli warisnya. Tidak boleh ada hal-hal yang lain yang ditetapkan di luar dari penetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah ketetapan mutlak yang harus kita jalankan, yang ditetapkan oleh Allah, yusikumullahu fi auladikum. Nah, itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Ibu Maryam.
1: Baik, terima kasih, Ustaz. Kita tiba di mungkin yang terakhir. Kalau ada penelpon, silakan. Kita langsung menyapa saja. Assalamualaikum, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
3: Dari Pak Mardi Talaga.
1: Pak Mardi Talaga. Silakan, Pak.
3: Ada seorang suami meninggal, meninggalkan seorang istri dan anak angkat. Harta yang ditinggalkan satu unit rumah dan satu unit mobil. Semua itu milik dari sang suami. Karena sang suami ini semasa hidupnya adalah salah satu ASN di salah satu perguruan tinggi. Bagaimana menurut pandangan Islam mengenai pembagian harta tersebut? Apakah boleh dimiliki oleh sang istri satu unit mobil ini, Pak? Mohon penjelasannya.
1: Baik. Terima kasih, Pak Mardi. Ustadz?
0: Jadi Pak Mardi, istri adalah ahli waris melalui jalur perkawinan, ya. Jadi berapa istri dapatkan, karena tidak ada anak, cuma anak angkat bukan merupakan ahli waris daripada di dalam kehidupan waris-mewarisi, ya. Nah, kecuali kalau dia masuk di kompilasi hukum Islam, itu yang dibahas dalam kompilasi hukum Islam dari pasal 171 sampai 214, itu penetapannya bahwa anak angkat itu akan mendapatkan yang namanya wasiat wajibah. Nah, itu disebut seperti itu kalau masuk di pengadilan, ya. Tapi kalau masuk di dalam konteks faraid yang sesungguhnya, itu tidak dapatkan sama sekali. Jadi kalau kita lihat di sini, istrinya ini akan mendapatkan seperempat, ya, seperempat dari harta suaminya, yaitu berupa rumah dan mobil tadi. Harus diakumulasi, bukan mobilnya yang dikasihkan atau rumahnya, tidak. Ya, dihitung dulu berapa nilainya rumah itu, berapa nilainya mobil itu, ya. Nah, jadi katakanlah misalnya rumahnya harganya 1M misalnya, taruhlah misalnya begitu ya. Kemudian mobilnya mungkin berapa, 500 ya, 500 juta lah barangkali misalnya kalau seperti itu ya. Nah, jadi 1,5. Nah, itulah yang 1/4-nya itu akan didapatkan oleh istrinya. 3/4 kemana? 3/4 nanti dicari ahli warisnya yang lain. Mungkin ada saudaranya daripada suaminya tadi ya. Nah, kalau ada saudaranya, apalagi ada laki-laki, ada perempuan, itu bisa menghabiskan dari 3/4 itu. Atau mungkin juga bapaknya masih hidup daripada suami tadi. Itu juga bisa mendapatkan. Ada 5 kelompok yang tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan harta warisan. 1 ayah, 2 ibu, 3 anak laki-laki dan anak perempuan. Yang 4 dan 5 istri, kalau istri meninggal suami dapat. Kalau suami meninggal istri yang dapat. Nah, itu 5 daripada kelompok tadi tidak bisa terhalangi. Nah, anak angkat tadi saya katakan kalau dalam secara umum dalam ilmu pembagian warisan dalam fikih waris itu sama sekali tidak mendapatkan apa-apa ya. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk di hukum kompilasi hukum Islam itu mendapatkan namanya wasiat wajibah, tapi itu nanti ditetapkan oleh pengadilan agama di Indonesia. Itu berlaku namanya Impres nomor 1 tahun 1991. Begitu ketetapannya Pak Mardi untuk dilakukan pembagian warisan baik secara fikih waris maupun secara kompilasi hukum Islam.
1: Ustaz, okay? kalau tidak melalui pengadilan itu bagaimana? Artinya langsung dikasih saja untuk sebagian untuk anak angkat sesuai musyawarah.
0: Bisa saja kalau pemberian boleh. Itu namanya misalnya istrinya tadi kan, istrinya dapat 1/4 kan? Jadi istrinya dapat 1/4. Kalau dia mau kasih anak angkatnya boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak ada ketentuan ketetapan 1/2 kah, 1/3, 1/4 tidak ada. Jadi keinginan untuk memberi tidak ada masalah. Itu namanya hibah ya seperti itu. Tapi yang 3/4 tadi harus diberikan kepada ahli warisnya yang lain kalau masih ada. Kalau tidak ada, maka dikembalikan lagi, dicari ahli waris lain. Mungkin ada pamannya, ada kemenakannya dari saudaranya laki-laki dan seterusnya. Saya kira banyak ya sambungan-sambungan ahli waris itu yang bisa kita cari seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Ustaz luar biasa untuk penjelasan hari ini. Dan pendengar sahabat budaya, semoga apa yang disajikan, apa yang dijawab oleh Ustaz kita pada pagi hari ini itu akan sangat bermanfaat dan menjadi sesuatu yang bisa dipahami untuk kita semua. Untuk menutup obrolan kita di Religi Pagi hari ini, Tafadhal Ustaz.
0: Ya baik, terima kasih kepada Pak Imran Yahya yang senantiasa memandu kita ini. Mudah-mudahan beliau juga akan memandu kita sampai di pintu surga nanti, insyaallah. Demikian pula kru RRI, terima kasih banyak. Dan seluruh penggemar kita RRI, khususnya acara Religi Pagi ini, mudah-mudahan semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa dari Basnas Provinsi Gorontalo yang terus mendukung acara kita ini. Akhirnya saya Khairuddin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita terus diberikan berkah oleh Allah di provinsi yang kita cintai ini, Provinsi Gorontalo. Akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Gejala TBC paling umum adalah batuk ya. Kalau kita klasifikasikan batuknya lebih dari 2 minggu ya. Batuk yang tidak sembuh selama lebih dari 2 minggu, kemudian disertai dengan biasanya batuknya itu dahaknya bercampur dengan darah.
2: Kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah itu rata-rata adalah kegiatan efektivitas di rumah yang terpola dan terkendali desainnya sebelumnya mereka libur. Misalnya pembelajaran ekstrakurikuler tetap ada.
0: Mendengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, pasca banjir yang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, pelayanan air bersih untuk masyarakat mulai kembali berjalan normal. Namun kondisi tersebut masih ditopang oleh sistem pelayanan sementara akibat kerusakan infrastruktur yang terdampak banjir. Sejumlah pipa pada jalur intake dan pipa transmisi dilaporkan hilang akibat terjangan banjir. Untuk mengatasi kondisi tersebut, PDAM Gorontalo Utara menerapkan metode pengambilan air langsung dari wilayah hulu. Direktur PDAM Gorontalo Utara, Rahmanto Rahmola, mengatakan langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama proses pemulihan berlangsung.
1: Alhamdulillah untuk pelayanan air bersih di Biau, alhamdulillah sudah normal. Cuma memang pelayanan kami masih bersifat sementara. Di intake dan pipa transmisi itu kami ada kehilangan 16 ujung pipa. Olehnya kami itu melakukan pre-intake, pengambilan bebas air di hulu. Dan itu sudah berlangsung beberapa hari ini. Dengan kondisi pre-intake itu, pengambilan bebas itu, alhamdulillah pelayanan sudah normal. Untuk jangka panjang kami akan melakukan pembenahan terhadap pipa yang hilang tersebut.
0: Rahmanto menambahkan metode pengambilan air sementara tersebut telah diterapkan selama beberapa hari terakhir dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak banjir. PDAM Gorontalo Utara juga telah menyiapkan langkah perbaikan permanen pada jaringan pipa yang rusak akibat agar pelayanan air bersih dapat kembali berjalan optimal dan lebih aman dalam jangka panjang. Dengan normalnya distribusi air bersih, diharapkan aktivitas warga di Kecamatan Biau dapat kembali pulih secara bertahap pasca banjir. Penemuan kasus tuberkulosis atau TBC di Provinsi Gorontalo hingga Mei 2026 baru mencapai 26,84% dari target yang ditetapkan tahun ini. Di tengah upaya meningkatkan deteksi kasus, masyarakat dihimbau lebih waspada terhadap gejala TBC dan tidak menunda pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Dokter spesialis paru Rahman Bahmid mengatakan gejala awal TBC seringkali diabaikan hingga penderita datang berobat dalam kondisi yang sudah cukup berat.
2: Gejala TBC paling umum adalah batuk ya. Kalau kita klasifikasikan batuknya lebih dari 2 minggu ya. Batuk yang tidak sembuh selama lebih dari 2 minggu, kemudian disertai dengan biasanya batuknya itu dahaknya bercampur dengan darah. Itu suatu tanda istilahnya patok pneumonis untuk pasien TBC. Kemudian ada demam yang berlangsung lama, yang biasanya tidak demamnya tidak terlalu tinggi ya. Kalau misalnya orang Gorontalo mungkin bilang itu dengan istilah lau-lau ya. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak juga rendah ya. Nah, itu berlangsung lama juga, biarpun pasiennya minum obat, tapi demamnya hilang timbul, bahkan sampai 1 bulan. Kemudian bisa juga disertai dengan gejala berat badannya yang menurun, nafsu makannya yang menurun ya, itu juga bisa terjadi. Kemudian jika ada komplikasi lain, biasanya pasien itu yang paling dikeluhkan adalah sesak napas. Nah, kalau sudah sesak napas, ya, kemungkinan sudah ada komplikasi lain selain TBC.
0: Rahman Bahmid menambahkan TBC merupakan penyakit menular dengan tingkat penularan yang cukup tinggi, terutama pada anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita. Karena itu masyarakat yang mengalami gejala batuk berkepanjangan dihimbau segera memeriksakan diri ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat agar mendapat penanganan lebih cepat dan mencegah penularan lebih luas. Penemuan kasus tuberkulosis TBC di Kabupaten Bone Bolango hingga saat ini mencapai 308 kasus atau sekitar 31% dari target penemuan kasus tahun 2026 yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan sebanyak 973 kasus. Capaian tersebut menjadikan Bone Bolango sebagai daerah dengan tingkat penemuan kasus TBC tertinggi di Provinsi Gorontalo. Wasur TB dan Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango Elizabeth Nangoi mengatakan tingginya angka penemuan kasus tersebut tidak terlepas dari upaya screening yang dilakukan secara aktif oleh seluruh fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas. Puskesmas terus melakukan penemuan kasus secara terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis CKG, hingga masyarakat yang memiliki gejala atau faktor risiko dapat segera terdeteksi dan mendapat penanganan lebih lanjut.
3: Kabupaten Bone Bolango merupakan kabupaten dengan penemuan kasus TBC tertinggi di Provinsi Gorontalo saat ini. Ini karena memang untuk kami, penemuan kasus secara dini TBC di Kabupaten Bone Bolango berjalan dengan baik. Puskesmas juga melakukan screening TBC terintegrasi dengan cek kesehatan gratis di setiap layanan. Usianya bervariasi dari yang anak-anak ada, kemudian usia produktif ada, lansia ada. Yang paling banyak itu di usia produktif. Untuk penyebaran kasusnya merata.
0: Meski capaian penemuan cukup baik, Elizabeth juga mengaku adanya sejumlah tantangan dalam pengendalian TBC di Mone Bolango. Salah satu kendala yang kerap dihadapi adalah masih adanya pasien yang merasa malu untuk memeriksakan diri maupun menjalani pengobatan. Kondisi tersebut sangat disayangkan karena TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan secara total apabila pasien menjalani pengobatan secara rutin. Elizabeth juga mengajak masyarakat tidak memberikan stigma negatif pada para penderita. Dukungan keluarga dan lingkungan sangat penting untuk membantu pasien yang menjalani pengobatan tuntas sehingga rantai penularan penyakit dapat ditekan dan target eliminasi TBC dapat tercapai. Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara menerapkan pembelajaran ekstra kurikuler bagi para siswa saat libur sekolah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memanfaatkan libur sekolah dengan tetap menjalankan aktivitas pembelajaran dari rumah. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
4: Libur panjang menjadi salah satu momentum yang ditunggu oleh para peserta didik yang berada di lingkungan satuan pendidikan sekolah dasar. Tentu libur panjang bukannya berhenti aktivitas belajar mengajar, melainkan tetap berlangsung, tetap dilaksanakan di rumah siswa masing-masing. Irwana Budi Usman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, mengutarakan sebagai pemerintah yang menangani pendidikan, tujuan libur tersebut bukannya tidak belajar, tetapi siswa dituntut untuk menindaklanjuti sistem pembelajaran berada di rumah. Selain itu, Dinas Pendidikan telah melakukan mitigasi awal yang berkaitan dengan hal apa saja yang harus dilakukan oleh peserta didik pada saat kegiatan liburan ini. Menurut Kadis, kegiatan seluruh sekolah di Kabupaten Gorontalo Utara pada saat masa liburan adalah melaksanakan aktivitas belajarnya di rumah.
5: Terkait dengan efektivitas waktu pada saat liburan, sering itu kan menjelang selesainya asesmen akhir tahun pelajaran. Nah tentunya masing-masing daerah, kabupaten, kota itu ataupun dinas pendidikan, satuan pendidikan itu merencanakan beberapa hal. Sebetulnya alat tujuan libur itu sebetulnya apa? Tujuan libur itu bukan berarti tidak belajar. Tetapi ini adalah salah satu hal yang proses melakukan pembelajaran di rumah. Khusus kami di Gorontalo Utara itu kami telah melakukan mitigasi awal terkait dengan apa sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik, oleh siswa pada saat mereka libur. Nah, oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah itu rata-rata adalah kegiatan efektivitas di rumah yang terpola dan terkendali desainnya sebelumnya mereka libur. Misalnya pembelajaran ekstrakurikuler tetap ada, walaupun itu hanya terkendali lewat grup WhatsApp di masing-masing guru kelas dari setiap jenjang sekolah.
4: Irwan Usman mengajak kepada seluruh satuan pendidikan dalam memanfaatkan waktu liburan sekolah agar siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler belajar dari rumah walaupun hanya melalui grup WA. Kegiatan tersebut telah ditempuh oleh satuan pendidikan yang ada di daerahnya sebagai upaya memaksimalkan waktu libur sekolah. Dirinya yakin dengan upaya seperti ini meskipun libur, siswa bersangkutan tetap menjalankan kegiatan belajar.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti lintas berita sepekan bersama Taufik Usman.

0: Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Taufik Usman, inilah lintas berita sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026. Menyikapi keluhan petani terkait distribusi pupuk di sejumlah wilayah, Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat dengar pendapat bersama stakeholder terkait guna memastikan penyebab persoalan yang terjadi di lapangan.
1: Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Miksan Yapanto, memastikan stok pupuk bersubsidi di Provinsi Gorontalo dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin rapat dengar pendapat umum bersama Dinas Pertanian dan PT Pupuk Indonesia terkait keluhan distribusi pupuk bersubsidi. Menurut Miksan, hasil rapat menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan stok pupuk, melainkan kendala dalam proses distribusi menuju sejumlah wilayah. Ia menjelaskan keterlambatan distribusi dipengaruhi oleh faktor transportasi, baik melalui jalur laut maupun jalur darat, terutama untuk daerah yang berada cukup jauh dari pusat distribusi pupuk. Salah satu wilayah yang sempat mengalami kendala adalah Kecamatan Taludeti, Kabupaten Pohuwato.
2: Pupuk itu sebenarnya tidak langka. Ya, pupuk seperti yang kita dengarkan bersama bahwa stok pupuk aman-aman saja, cuma memang persoalan keterlambatan pengangkutan. Ya, bukan pengangkutan, standar kapal di pelabuhan. Dan juga seperti kita ketahui bersama, adanya BBM yang agak sedikit terganggu kita. BBM itu sebenarnya sudah cukup, ya. Cuma kan ada hal-hal yang ilegal yang masuk. Dan ini perlu keseriusan bersama kita untuk melaksanakan penertiban dalam rangka menjaga program dari Pak Prabowo ini. Pupuk ini adalah nadi daripada tanian, ya kan? Tanpa pupuk tidak akan sukses program Pak Prabowo ini dalam rangka peningkatan ketahanan pangan. Nah, makanya dengan mengucap itu kita menghadirkan ini hari dari PT Pupuk dan Dinas Pertanian terkait dengan keluhan di daerah Taludeti. Tetapi di daerah lain aman saja.
1: Miksan menegaskan bahwa pupuk merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional sehingga kebutuhan petani harus tetap terjamin. Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo berharap koordinasi antara pemerintah, distributor, dan penyedia pupuk dapat terus diperkuat demi menjaga kelancaran distribusi pupuk serta mendukung peningkatan produksi pertanian di daerah. Desiransa Mahmud melaporkan.
0: Pelaksanaan street food menjadi strategi pemerintah Kota Gorontalo dalam penguatan ekonomi masyarakat berbasis UMKM. Kegiatan ini juga upaya menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif.
3: 237 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Gorontalo ramaikan pelaksanaan jajanan produk UMKM. Kegiatan tersebut diselenggarakan di ruas jalan Ahmad Najamuddin Kelurahan Limba O2 Kecamatan Kota Selatan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambia menyampaikan, pembukaan kuliner jajanan UMKM ini sebagai wadah bagi pelaku usaha lokal mempromosikan sekaligus memasarkan produk unggulan UMKM kepada masyarakat. Wali Kota mengungkapkan tingginya partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut menunjukkan semangat masyarakat untuk terus mengembangkan usaha, muaranya peningkatan ekonomi masyarakat.
4: Kita mulai malam ini dan usaha 3-4 bulan ke depan kita lihat perkembangannya. Kalau masih umur panjang, insya Allah kita akan buka lagi di jalan yang Suprapto, jalan yang di Kampung Cina itu kita akan buka lagi itu, karena itu malah malam hari juga sepi itu jalan. Artinya kita memberi kesempatan pada masyarakat, silakan jualan di mana saja. Yang penting selalu saya ingatkan bahwa yang penting bersih. Setelah jualan, paginya bersih tempat itu. Silakan jualan di mana saja lah. Kantor wali kota saja, halaman kantor wali kota saja, stasiun jualan dan masyarakat. Apalagi kalau tempat-tempat lain, silakanlah.
3: Adhan Dambia mengungkapkan kegiatan tersebut tidak hanya ajang kuliner dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai jenis kuliner, makanan tradisional, minuman hingga produk olahan khas daerah Gorontalo ditampilkan peserta selama kegiatan berlangsung. Bobi Riawan melaporkan.
0: Dalam beberapa tahun terakhir, populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo terus mengalami peningkatan. Laporan Andi Sanga.
5: Populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2025, jumlah sapi potong di daerah ini mencapai 82.337 ekor, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 78.029 ekor. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disnekeswan Kabupaten Gorontalo, Endi Trianto Manyoe, mengatakan jumlah tersebut setara dengan 50.53% dari total populasi sapi potong provinsi Gorontalo yang mencapai sekitar 162.000 ekor di tahun yang sama. Peningkatan populasi sapi potong ini akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging, baik di tingkat lokal maupun nasional. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah tidak menetapkan target pertumbuhan yang terlalu tinggi pada tahun ini, hanya sebesar 2,5% dari total populasi tahun 2025.
6: Pertambahan populasi ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo, yaitu pertambahan populasi. Memang disadari dengan kondisi saat ini, kondisi fiskal kita yang sedikit mengalami turbulensi, sehingga kami realistis dengan kondisi yang ada, sehingga untuk target pertambahan populasi itu kita targetkan besar 2,5% dari populasi yang ada sebelumnya. Salah satu metode penambahan populasi, pelaksanaan inseminasi buatan, selain itu ada juga dengan mekanisme menggunakan transfer embrio atau juga dengan secara tradisional perkawinan alami.
5: Melalui berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah berharap populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo terus meningkat dari tahun ke tahun, memperkuat posisi daerah sebagai sentra peternakan sapi potong di Provinsi Gorontalo, sekaligus berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan daging sapi tingkat regional maupun nasional.
0: Dukungan masyarakat terhadap penggunaan produk lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing UMKM di Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
7: Kesadaran masyarakat Gorontalo untuk menggunakan produk lokal dinilai masih perlu ditingkatkan. Di tengah berkembangnya berbagai produk dari luar daerah maupun luar negeri, sebagian masyarakat masih cenderung memilih produk yang telah memiliki merek besar dan dianggap lebih modern. Kondisi ini membuat produk lokal belum sepenuhnya menjadi pilihan utama, meskipun kualitas yang ditawarkan tidak kalah bersaing. Para pelaku UMKM berharap adanya dukungan yang lebih besar dari masyarakat untuk menggunakan dan membanggakan produk daerah. Salah satu pelaku UMKM Gorontalo, Nining Mantali, menyampaikan persepsi masyarakat terhadap produk lokal masih menjadi tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha.
8: Saat ini masih banyak masyarakat yang lebih tertarik menggunakan produk luar atau produk yang dari merek-merek yang besar, karena memang dianggap sudah lebih modern, lebih bergengsi, lebih keren, lebih trendy. Nah, itu berakibat pada produk lokal yang seringkali belum menjadi pilihan utama, meskipun memiliki kualitas yang tidak kalah baik. Tantangan terbesarnya yang dihadapi UMKM saat ini yaitu persaingan harga. Itu yang pertama, kemudian pemasaran. Yang berikut juga citra produk, karena produk impor itu seringkali hadir dengan kemasan yang menarik, promosi yang luar biasa, kemudian harga yang kompetitif. Kemudian di sisi lain juga banyak UMKM yang masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan juga akses pasar.
7: Selain rendahnya minat sebagian masyarakat terhadap produk lokal, pelaku UMKM juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usaha. Persaingan harga, keterbatasan pemasaran hingga citra produk menjadi kendala yang masih sering ditemui. Produk impor dinilai memiliki keunggulan dari sisi kemasan, promosi, dan harga kompetitif. Di sisi lain, banyak pelaku UMKM masih terkendala modal, teknologi, serta akses pasar yang terbatas. Kondisi tersebut membuat upaya meningkatkan daya saing produk lokal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.
0: Warga yang terdampak banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan pangan dan air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak. Laporan Hendra Rauf.
9: Dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam melakukan berbagai pembenahan setelah kejadian bencana banjir yang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasca pemulihan bencana banjir, berbagai bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terus disalurkan. Koordinator BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Sumitro Latung Solang mengemukakan penanganan terhadap warga terdampak terus dilakukan oleh pemerintah daerah, antaranya pemenuhan air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak. Menyikapi kejadian bencana tersebut, pemerintah dalam hal ini Bupati Garut dan OPD terkait langsung menuju ke lokasi terjadinya bencana banjir sekaligus mendirikan posko dan dapur umum. Terkait dengan data terbaru warga yang terdampak bencana banjir di wilayah Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, lebih kurang 3.500 jiwa dan saat ini kepala keluarga yang terdampak banjir sudah kembali ke rumahnya masing-masing.
10: Data terbaru warga yang terdampak itu 3.525 jiwa, 825 kakak. Warga sudah kembali di rumah masing-masing kecuali yang 3 rumah. Yang memang saat kejadian itu 3 rumah itu hanyut.
9: Sumitro menambahkan khusus warga yang terdampak banjir yang rumahnya hanyut terbawa air masih tinggal sementara bersama sanak keluarga. Pemerintah daerah melalui OPD terkait senantiasa terus memantau perkembangan warga yang terdampak banjir sambil memberikan bantuan yang dibutuhkan.
0: Ketahanan pangan daerah saat ini dinilai tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan satu jenis komoditas. Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian pangan.
3: Ketahanan pangan daerah dinilai tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan satu jenis komoditas. Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerhati pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan pola pembangunan sektor pertanian saat ini perlu diarahkan pada pengembangan berbagai sumber pangan lokal yang tersedia di daerah. Menurutnya, ketergantungan terhadap satu komoditas berisiko menimbulkan kerentanan ketika terjadi gangguan produksi, perubahan iklim maupun fluktuasi harga di pasaran. Ia menjelaskan Gorontalo memiliki beragam sumber pangan yang dapat dikembangkan mulai dari jagung, ubi kayu, ubi jalar, pisang hingga berbagai komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat gizi yang baik. Menurut Jamaluddin, penguatan pangan lokal bukan hanya bertujuan menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
11: Kita sepakat ya bahwa pengembangan pangan lokal itu penting. Ya. Kita jangan terjebak dengan komoditi pangan yang itu-itu saja. Karena kita tahu resikonya nanti akan jadi panjang ketika kita tergantung pada satu dua jenis pangan saja. Yang berikut, kalau kita melihat potensi di Gorontalo ini luar biasa sebenarnya karena pangan lokal itu relatif tidak memerlukan input yang tinggi. Kalau kita tanam jagung, padi, itu harus jelas inputnya berapa pestisidanya, berapa pupuk yang harus kita butuhkan. Kalau pangan lokal itu relatif kecil input yang kita butuhkan. Malah sebenarnya lebih memperbaiki struktur tanah dengan adanya pergantian tanaman itu sendiri. Sehingga ini sebenarnya potensi. Yang berikut, kalau kita mau pangan lokal ini bangkit, salah satunya karena ekonomi kan, berarti kan bagaimana sinergi pemerintah dengan dunia usaha misalnya, bisa membangkitkan olahan UMKM dari pangan lokal ini.
3: Ia menilai pengembangan pangan lokal harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani, mulai dari penyediaan benih, pendampingan teknologi budidaya, hingga akses pemasaran yang luas. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga penting agar konsumsi pangan tidak hanya terpusat pada satu jenis bahan makanan, melainkan lebih beragam sesuai potensi yang dimiliki daerah. Ia berharap pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dapat bersama-sama mendorong pengembangan pangan lokal sebagai pondasi pembangunan pertanian yang lebih kuat dan berkelanjutan di Gorontalo. Rusdi Aneta melaporkan.
0: Pendengar, demikian Nitas Berita Sepekan, edisi Minggu 14 Juni 2026. Saya Taufik Usman, atas nama kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
12: Pendengar siaran Warta Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
13: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
12: Ya, berikan selanjutnya kita ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, penyisihan grup C Brasil versus Maroko live dari Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat.
14: Dimanfaatkan Ismail Saibari yang berlari lebih cepat dibandingkan dua back dari Brasil, Casemiro tadi dan juga Gabriel berhasil dikecoh oleh Ismail Saibari. Dan ini sebuah kejutan, Bung Estu. Benar-benar kejutan, Maroko yang tidak diunggulkan ataupun dinilai lebih lemah pada pertandingan kali ini berhasil membuka gol, mampu menjebol gawang dari juara dunia 5 kali timnas Brasil. Benar-benar umpan yang sangat cantik dan diselesaikan dengan baik oleh Ismail Saibari, pemain nomor punggung 11 dari Maroko ini.
15: Iya, nampaknya lengah barisan pertahanan dari Brazil. Marquinhos dan Gabriel tadi yang tidak mampu menjaga Ismail Saibari tadi, yang mencontek bola atau mencongkel bola, memanfaatkan umpan dari Brahim Diaz.
14: Ya, ada yang menarik dari gol ini ya. Kelihatan sekali ternyata Maroko dengan gaya mereka seolah-olah mengikuti gaya Brazil ketika menilai bola. Dia melihat celah, ada dua pemain bertahan yang jauh posisinya dan bola ketika dilambungkan kepada Ismail Saibari, Gabriel tidak mampu melakukan penutupan dengan baik, dia tidak mau melakukan marking dengan baik, dan inilah yang menjadi bagian dari kelemahan Brazil ketika dua back mereka koordinasinya tidak bagus, mereka harus kecolongan, dan ini sebenarnya harusnya itu sudah terjadi di beberapa menit yang lalu, dan ini menjadi PR baru.
13: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. FM 95,1 MHz. Suara budaya Gorontalo.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Tari saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, tari saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana mohile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Pabite, Pasapu merupakan tradisi masyarakat Mandar di Sulawesi Barat yang berkaitan dengan penggunaan penutup kepala adat yang disebut Pasapu. Pasapu dikenakan oleh laki-laki dalam berbagai kegiatan adat dan acara resmi daerah. Bentuk serta cara pemakaiannya memiliki makna yang berbeda sesuai kedudukan dan peran seseorang dalam masyarakat. Penutup kepala ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap busana, tetapi juga menjadi simbol kehormatan. Dalam berbagai upacara adat, Pasapu sering dipadukan dengan pakaian tradisional Mandar. Masyarakat setempat memandang Pasapu sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Pengetahuan mengenai penggunaan Pasapu diwariskan dari generasi-generasi. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang memperkaya khasana adat Sulawesi Barat. Sekian pasca berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 95,1 MHz.

Dalo pesta bola dunia, pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 saat ini masih terus berlangsung. Hingga dapat kami informasikan untuk Anda sahabat budaya bahwa di grup A kita ketahui bersama Meksiko unggul 2-0 atas Afrika Selatan dan juga Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko. Sementara di grup B, Kanada versus Bosnia itu hasil terakhir adalah 1-1. Sementara di grup D, Amerika Serikat versus Paraguay itu skor akhir dimenangkan oleh Amerika Serikat 4-1. Sementara di grup B juga ada Qatar dan Swiss yang sudah berlangsung tadi subuh. Itu hasil skor akhir adalah 1-1. Di grup C saat ini sementara berlangsung Brasil versus Maroko dengan skor sementara masih imbang 1-1. Nah, sahabat budaya, Anda yang ingin bersama kami untuk nonton bareng silakan di lokasi RRI. Nah, jadikanlah suasana pesta bola dunia ini menjadi hal yang menarik yang bisa diambil juga inspirasi bahwa kekuatan persatuan antara para supporter dari berbagai negara masih terlihat baik ya, masih terlihat pokoknya sama-sama mendukung negara mereka penuh dengan semangat tanpa ada hal-hal yang negatif kita lihat sampai saat ini. Oke, sahabat budaya masih hadir dengan sejen musik dan informasi di pagi hari ini. Untuk informasi bola, hasil-hasil pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini masih terus berlangsung. Sementara kami informasikan bahwa sementara ini Brasil versus Maroko hasil sementara masih imbang 1-1. Ada informasi, ada lagu dulu untuk Anda. Akan saya hadirkan di saat ini supaya lebih semangat ketika para pendukung Brasil, fans-fans Brasil terlihat di depan memang sangat seru. Spot jantung semuanya. Mungkin ada hal yang harus dia pikirkan. Harus menang ya Brasil ya, karena ada sesuatu yang dia pikirkan. Entah apa, pokoknya.

Informasi untuk Anda di mana Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibie meninjau kesiapan media center yang akan digunakan jurnalis dan humas dari seluruh Indonesia pada pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 pada tanggal 20 nanti. Peninjauan dilakukan bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Mario Mulyadi serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kominfotik Trizal Entengo. Media center yang berlokasi di gedung logistik BPBD Kabupaten Gorontalo tersebut saat ini telah mencapai sekitar 80% penyelesaian. Berbagai fasilitas telah disiapkan untuk mendukung aktivitas peliputan, mulai dari 18 meja dan kursi kerja, pojok konferensi pers, hingga ruang podcast media. Selain itu, gedung juga telah dicat ulang dan terus dibenahi agar memberikan kenyamanan bagi para jurnalis yang akan bertugas selama pelaksanaan Penas 17 pada 20 hingga 25 Juni 2026. Wagub Ida menjelaskan media center tersebut menjadi ruang kerja yang nyaman dan representatif bagi insan pers yang datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk mempublikasikan seluruh kegiatan Penas. Media center juga telah dilengkapi fasilitas nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia yang bertepatan dengan pelaksanaan Penas 17. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi sarana hiburan bagi para jurnalis di sela-sela aktivitas peliputan. Informasi tentang Wagub Gorontalo tinjau kesiapan media center Penas, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami rri.co.id.

Anda, bintebil huta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Bintebil huta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Bintebil huta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
4: Sahabat Budaya Gorontalo, cuaca nampaknya terang, cerah, matahari sudah bersinar. Untuk Anda yang akan bepergian jauh, mungkin

0: Saya Prakirawan Franky Rizky.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Minggu 14 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang di wilayah Gentumaraya, Atinggola, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Suawa dan sekitarnya. Secara umum di Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%, dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, berdurasi singkat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah barat hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 24 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehehe. Kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sahabat budaya Lolondal, tips hari ini adalah bagaimana kita memilih tips tumbler yang tepat. Tumbler itu merupakan salah satu perlengkapan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain membantu mengurangi penggunaan botol sekali pakai, tumbler juga praktis untuk membawa minuman saat bekerja, belajar, maupun berpergian. Namun, memilih tumbler yang tepat perlu dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan dan nyaman digunakan. Sebagaimana dikutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahan tumbler. Tumbler berbahan stainless steel umumnya lebih tahan lama dan mampu menjaga suhu minuman lebih baik. Sementara itu, tumbler berbahan plastik cenderung lebih ringan dan mudah dibawa. Pastikan bahan yang dipilih aman untuk menyimpan makanan dan minuman serta tidak mudah rusak. Ukuran tumbler juga perlu disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Jika sering berpergian dalam waktu lama, pilih tumbler dengan kapasitas yang lebih besar agar kebutuhan cairan tetap terpenuhi. Sebaliknya, tumbler berukuran sedang lebih praktis untuk dibawa ke sekolah, kantor, atau saat berolahraga. Selain ukuran, perhatikan desain tutup dan kemudahan pembersihnya. Pilih tumbler yang memiliki tutup rapat untuk mengurangi risiko tumpah saat dibawa. Desain dengan mulut botol yang cukup lebar juga memudahkan proses pencucian sehingga kebersihannya lebih terjaga dan tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Pada akhirnya, tumbler yang baik adalah tumbler yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan mempertimbangkan bahan, ukuran, keamanan, dan kemudahan perawatan, tumbler itu dapat menjadi teman yang praktis untuk mendukung kebiasaan minum air yang cukup setiap hari. Selain bermanfaat bagi kesehatan, penggunaan tumbler juga membantu mengurangi sampah plastik di lingkungan. Informasi kami kutip di laman rri.co.id.

Sahabat budaya, tips berikutnya adalah bagaimana tips membuat jus terong Belanda. Jus terong Belanda ini yang merupakan salah satu tanaman jenis terungan yang mungkin cukup jarang didengar karena tidak begitu banyak dibudidayakan. Buah ini memiliki kulit berwarna merah dan dagingnya berwarna orange kemerahan. Dilansir dari alodokter.com, ada beberapa cara membuat jus terong Belanda dengan beberapa langkah sederhana berikut ini. Siapkan terong Belanda yang matang dan air dingin secukupnya. Kemudian cuci terong Belanda dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan residu pestisida. Kemudian belah buah terong Belanda menjadi dua bagian dan kerok daging buahnya. Kemudian masukkan daging terong Belanda dan air dingin yang sudah disiapkan ke dalam blender. Blender semua bahan hingga halus. Nah, jus terong Belanda ini siap disajikan. Disarankan tidak menambahkan pemanis seperti gula atau kental manis ke dalam jus terong Belanda. Hal ini justru dapat meluncurkan kadar gula darah. Bila ingin mendapatkan rasa manis, tambahkanlah beberapa sendok madu. Jika Anda ingin memanfaatkan jus terong Belanda sebagai pengobatan, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter. Melalui aplikasi Alodokter mungkin, atau dokter yang akan memastikan apakah terong Belanda tergolong aman untuk Anda konsumsi dan memberi saran jumlah konsumsi jus terong Belanda sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Itu sahabat budaya ya, jus terong. Jus terong ini kalau dilihat gambarnya ini seperti apa ya? Apakah ada di sini? Kayak buah pinang, tapi dia jus bulatnya itu seperti telur ya. Iya. Jadi memang cukup jarang. Dia warna merah, dagingnya warna orange kemerahan. Ya. Kayaknya ada di sini ya, tapi jarang ditemukan juga.

yen pancen jalane kudu kuat tapi ibaratnya teko uwes dadi bubur nanging sesuk iki ora bakal untuk sak